kayak Chevan, kayak Fun gitu deh. Fun sama Fun jadi apa? Menyenangkan dong. Ya namanya juga Fun ya gak sih teman Pro 2? Oke. Dan yang pasti yang gak kalah Fun adalah kalau seandainya kamu pagi-pagi udah pada berkarya aja gitu kan ya. Apalagi walaupun di hari Sabtu, walaupun weekend ya, sebagian besar sih nikmatin libur. Tapi kan ada juga yang udah bergerak ya, udah berkarya. Berkarya banget ya. Banyak nih karya-karya yang bisa dikaryakan. Bahasa udah mulai aneh. Karya-karya yang bisa dikaryakan. Gitu dah. Tapi ini berkaitan sama seniman gak sih kira-kira? Salah satunya yang selalu berkarya tuh ya seniman. Salah satunya gitu teman Pro 2. Bahkan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia

Indonesia, Fadli Zon ya, juga ini mendorong seniman muda untuk memahami akar budaya Indonesia sebelum membawa karya mereka ke panggung internasional gitu ya. Jadi menurutnya kekuatan seni rupa nasional tuh gak cuma bertumpu pada teknik, tapi juga pada identitas dan warisan budaya gitu. Jadi udah sempat disampaikan hal tersebut ya pada saat beliau menghadiri pameran alam dan lingkungan hidup di Galeri Seruni ISI Surakarta, teman Pro 2. Jadi pameran itu tuh bagian akhir ya dari program belajar bersama Maestro atau BBM bidang seni lukis 2026. Gitu deh. Wah, jadi tetap berkarya aja ya. Untuk para seniman harus banget nih teman Pro 2 ya. Oke, jadi kehadiran Pak Menteri ternyata menyinggung lukisan Cadas di Leang Metandunu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ya. Dan lukisan itu kan diketahui punya usia mencapai 67.800 tahun. Wow, tuwir amat ya. Luar biasa, ini lukisan antik banget nih teman Pro 2 ya. Dan program BBM Seni Lukis 2026 itu udah berlangsung ya 30 hari bahkan dari Juli sampai Agustus. Jadi ada 10 seniman muda dari 5 institusi pendidikan seni. Mereka tuh ikut pembimbingan langsung bersama dengan Empu I Gusti Nengah Nurata gitu kan ya. Jadi emang proses belajar tuh gak cuma berisi teknik penciptaan doang, tapi juga pembentukan karakter, moral, serta pemahaman filosofi yang berakar pada kepribadian bangsa gitu. Wah, luar biasa ya kalau udah ngomong ke kayak gini, akar budaya, bangsa gitu teman Pro 2. Jadi ingat sama program kita Indonesia ya. Iya dong, harus benar-benar mencintai Indonesia sampai ke akar-akarnya sih kalau aku bilang. Luar biasa banget ya. Apalagi generasi muda nih sebagai generasi penerus bangsa. Kalau kita gak cinta banget ya sama bangsa dan negara tercinta, bagaimana kabar negara kita di kemudian waktu ya teman Pro 2. Jadi harus banget jadi pribadi ya generasi muda yang betul-betul mencintai bangsa dan negara kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kalau Hi-Fi bilang ya gitu, teman pro 2, jatuh bangkit kembali. Kayak jatuh bangun ya gak sih? Kok malah dangdutan? Gak sih. Tapi emang gitu teman pro 2. Ya yang namanya kehidupan gak semuanya mulus, gak semuanya sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ada yang aduh ternyata mengecewakan hasilnya. Tapi pas kamu jatuh bangkit kembali dong. Harus banget ya. Atau mungkin pagi-pagi ya udah aktivitasnya kamu adalah utak-utik handphone doang ya, gadgetnya kamu langsung ke dunia maya. Wow. Langsung selancar-seluncur ya di dunia maya aja teman bro 2. Oke deh, tapi yang pasti memang bangun-bangun cek notifikasi gitu kan ya. Atau mungkin minimal kamu buka WhatsApp dah. Kayak jangan gak ada yang dilakukan aja, katanya sih kayak gitu. Wah, wah, wah banget ya. Tapi kalau seandainya kamu aktif banget di media sosial ya teman pro 2, termasuk WhatsApp. Nih, aku punya kabar yang datang dari WhatsApp sendiri gitu ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia meminta supaya Meta untuk segera memulihkan akun WhatsApp masyarakat yang terdampak penonaktifan sistem. Jadi emang penonaktifan sejumlah akun tersebut dikonfirmasi WhatsApp ya, dikarenakan terjadinya kesalahan sistem platform secara global nih. Gitu, jadi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi ya, Kemkomdigi teman pro 2 itu menyatakan kalau mereka tuh menerima banyak aduan masyarakat terkait penonaktifan itu ya. Jadi Komdigi sendiri ya, Kemkomdigi sendiri minta platform Meta untuk segera memberikan penjelasan terkait penonaktifan yang dilakukan secara tiba-tiba gitu. Jadi memang itu tuh dilakukan setelah Kemkomdigi dengan mengirimkan surat resmi kepada Meta ya, dan udah dikonfirmasi penjelasan insiden itu udah dilayangkan Kemkomdigi sejak 14 Agustus 2026. Gitu deh ya. Semoga segera bisa teratasi dan terselesaikan gitu kan ya. Jadi memang yang sempat terblokir itu udah bisa dibuka blokirannya dan lain-lain teman pro 2. Pokoknya udah dikawal langsung aja ya. Ini adalah kesalahan sistem global. Jadi Kemkomdigi langsung minta Meta untuk mempercepat pemulihan akun WhatsApp gitu kira-kira ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

teman Produa dari GAC. Enak ya kalau kita tuh ketemu sama orang yang selalu, selalu dan selalu ya, gak pernah akan meninggalkan kita. Wah. Ya dong. Sedih banget kalau ternyata pas lagi terpuruk terus kamu tuh gak berasa kayak gak punya siapa-siapa gitu teman Produa. Aduh, berasa kayak gimana gitulah ya. Oke, okay, tapi selalu beruntung kalau ternyata banyak orang-orang yang selalu mendampingi, membersamai kita ya. Apapun yang terjadi, walaupun segala macam halangan dan rintangan membentang ya. Wow, bahasanya ya. Tapi ada gak sih kamu ketemu sama orang-orang seperti ini teman Produa ya? Kalau ada ya silakan dijaga, karena gak banyak orang yang selalu standby ketika kita tuh dalam keadaan terpuruk gitu loh teman Produa. Gak enak banget kan ya. Oke, okay, dan sekarang aku bakal ajak kamu dengerin pesan apalsnya Bom featuring Marcel.

0: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Tasalma salsabil sih, boleh juga ya. Tapi pas dipikir-pikir, aku udah ada yang punya. Langsung gak jadi ya, yang boleh juganya ya. Ujungnya bukan boleh juga, gak boleh gitu kan ya. Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar pagi harinya kamu? Semoga tetap fresh aja, walaupun mungkin ya cuaca di luar ya bersahabat sih, cuman kabut asap tetap ini kayaknya harus jadi bahan pertimbangan buat kamu yang mau keluar rumah ya. Palembang emang sedang diselimutin kabut asap, walaupun ya kadang-kadang intensitasnya nambah, kadang berkurang gitu loh. Ada suatu ketika aku pas misalnya subuh-subuh nih ya buka jendela, terus udah kecium aroma asapnya gitu kan ya. Tapi hari ini gak terlalu sih, pas buka jendela gak terlalu kayak ngasap banget sebenarnya ya. Semoga makin kesini emang pemerintah kita bisa menanggulangi kabut asap ini ya teman Pro 2 gitu deh. Oke, sebentar lagi setengah sembilan, udah setengah sembilan ini, sebentar lagi jam sembilan yang bener. Sebentar lagi aku mau ngajak kamu jalan-jalan menuju Pro 2 FM Jambi. Tapi nanti dong di jam sembilan. Setengah jam lagi ya rute perjalanan kita ke Jambi tahun Pro 2 ya. Karena biasa bakal ada MLC alias Music Live Chat Special Weekend nanti di jam 9 ya bersama Pro 2 FM Jambi. Tapi nanti, sekarang aku punya drive buat kamu spesial, akulah dia.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: baper para ibu bekerja. Iya kan itu Mam Bro 2 kayak ini nih isi hati para ibu bekerja plus reaksi anak-anaknya sebenarnya kayak gitu. Tapi emang dituangkan Tantri sama lagu yang judulnya adalah Ibu Pekerja. Luar biasa ya. Selamat bekerja deh ibu-ibu pekerja ya, ya. Ibu-ibu yang fighter banget nih meskipun di hari Sabtu mungkin tetap aktivitasan. Ya udah, selamat menikmati aktivitasan rutinitas aja karena kalau semuanya itu dinikmatin aja ya teman Bro 2 enggak akan stres. Ya jadi kayak jatuh-jatuhnya tuh kayak ibadah aja. Wah, positive vibe banget aku kayaknya hari ini ya. Oke deh. Udah dulu nih karena aku sekarang mau ngajak kamu untuk menyimak yang kau segala rilis bentar lagi. Enggak bentar lagi, udah lewat. Udah dirilis ya, udah ditetapkan bahkan maksudnya teman Pro 2. Karena Toy Story 5 ini udah tetapkan tanggal rilisnya di Disney Plus. Gitu ya. Oke, jadi perdananya adalah 23 September lalu pasti. Dan film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan para pemain lainnya. Gitu, jadi emang Toy Story 5 ini mengangkat konflik ketika teknologi itu udah mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Jadi para mainan tuh menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Tapi bener ya, kalau seandainya mainan tuh bisa ngomong, mungkin mereka bakal bilang gitu, ini anak-anak sekarang udah lebih sibuk sama gadgetnya aja, personal masing-masing, tanpa sosialisasi, tanpa waktu bermain bersama misalnya gitu kan ya. Padahal nih boneka-boneka atau mungkin mainan-mainan itu kan udah pada pengen dimainin bareng teman-temannya misalnya gitu. Jadi andai mainan bisa ngomong, bukan andai bulan bisa ngomong aja guys ya. Jadi emang Disney tuh mengumumkan perilisan video musik baru dengan lagunya I Knew It, I Knew You versi piano. Dan lagu tersebut merupakan karya orisinalnya Taylor Swift. Dan juga video musiknya itu menampilkan sejumlah cuplikan di Toy Story 5 ya. Jadi untuk bioskop kan udah dirilis nih di 19 Juni 2026 kemarin ya. Dan itu langsung dapat respon positif banget dari kritikus dan juga penonton. Toy Story 5 ini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story. Pendapatan globalnya 1,3 miliar rupiah. Dan kalau dirupiahin, itu US dollar ya maksudnya. Kalau dirupiahin adalah 19,9 triliun rupiah. Duit semua, gak campur daun. Jadi emang film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks ya sebagai pengisi suaranya Woody. Ada Tim Allen yang juga kembali mengisi suaranya Buzz Lightyear. Sementara ada John Cusack itu kembali menjadi pengisi suaranya JC. Gitu, keren. Ya udah ya. Pokoknya Disney Plus juga menampilkan Toy Story 5 buat yang gak sempat kemarin nonton langsung di bioskop. Disney Plus punya nih tayangannya.
1: Sudah bertahun tak bertemu.

Teman Pro 2, well, kalau ngomongin seputaran jam ya, bentar lagi jam 9, jangan-jangan aku mau merealisasikan tadi sih rencananya aku, tahu dong ya. Udah aku bilang kalau jam 9, aku bakal ajak kamu jalan-jalan, wow. Jalan-jalan ke daerah Jambi, cakep, enggak, ini bukan pantun ya. Beneran, karena bakal aku ajak kamu dengerin MLC Weekend Belajar Sumba. Dan kali ini bersama dengan Pro 2 FM Jambi, gitu loh teman Pro 2, seru banget ya. Kita bakal dengerin gimana kece-nya musisi asal Jambi yang bakal diajak buat ngobrol selama 1 jam dari jam 9 ini dan bakal disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba pastinya. Ya udah, kayaknya waktunya aku juga harus pamit dong kalau gitu. Nanti bakal ada Kakak Divi Oktavani selanjutnya yang nemenin kamu. Kalau gitu langsung ya dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Aku Resti Chandra pamit ya. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dan siap-siap untuk langsung gabung aja sebentar lagi menuju ke Pro 2 FM Jambi. Kita bakal dengerin, bakal ada MLC Weekend Belajar Sumba.

0: 0816. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

inspirasi. Dan yang spesial, obrolan kita hari ini gak cuma hadir untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, tapi juga yang pastinya menyapa teman terbaik Pro 2 Palembang, Bengkulu, Senalia, dan Lampung. Nah, siapa sih yang sudah penasaran dengan bintang tamu kita hari ini? Kita bakal ngobrol seru bersama dengan sebuah band, yang pastinya satu band yang siap berbagi cerita tentang perjalanan mereka, karya, juga mimpi, dan tentunya musik mereka.

0: udah biasa. Kirain cewek-cewek doang yang bakalan prepare sibuk ya. Ternyata mereka adalah oke deh. Tapi kalau hari ini Sandinya on time. Cuma kalau Dandi karena dia katanya aku ngurus orang rumah. Dia garda terdepan. Kalau Dimas alasannya apa Dimas?
1: Bagas
0: apa alasannya?
2: Tadi nemenin Bang Dandi.
0: Temenin ngapain?
1: Ada sesuatu yang mau diambil.
0: Ada jam-jam. Oh iya, Tomro dua mereka ini sebenarnya berempat ya. Satu lagi siapa yang lagi demam sakit?
3: Itu Bagas.
0: Oh Bagas, selamat pagi Bagas. Mudah-mudahan kamu cepat sehat ya Bagas ya, jangan sakit-sakit ya. Karena cuaca lagi tidak baik-baik saja.
1: Benar-benar.
0: Iya benar guys.
1: Sangat tidak baik.
0: Oh Dandi. Sok banget ya. Oke, kita bakal perkenalan dulu di sini Tomro dua. Sebelum aku bakal menyapa mereka, apa kabar? Kata mereka sudah baik ya. Tamro dua. Oke, di sini sudah ada perkenalan dulu dong dari di Sandi. Nah, saya lo dulu ke kamera.
3: Halo, perkenalkan saya Sandi.
0: Iya.
3: Bagian dari Biptin.
0: Sebagai
3: gitar.
0: Oke, lanjut Dandi.
1: Halo, perkenalkan.
0: Dandi dekat dengan ke mic-nya. Kamu jangan terlalu jauh.
1: Gimana sih Mas? Iya. Ayo Mas.
0: Iya.
1: Santai tadi.
0: Iya. Gara-gara sibuk ngurus keluarga. Iya. Aduh, gitu. Oke, silakan Dandi.
1: Halo, perkenalkan saya Dandi. Saya bagian dari Biptin.
0: Oh, iya.
1: Saya seorang basis.
0: Basis. Lanjut.
2: Halo, saya Bagas Imam. Saya di
0: Bagas ya?
2: Bagas Imam.
0: Yang sakit siapa sih?
1: Bagas juga.
2: Bagas Imam, yang sakit Bagas Ramadan. Jadi dua Bagas.
0: Oh, dua Bagas. Bagas sih sama satu. Oke, silakan lanjut. Bagas Imam sebagai
2: vokal.
0: Sebagai vokal. Yeah. Oke deh. Jadi di sini ada dua Bagas, nomor satu Bagas lagi sakit. Bagas Imam sebagai vokal, ada Sandi sama Dandi. Nah, karena itu sudah ada di MLC Belia Sumba. Sapa dulu nih Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat. Silakan.
3: Halo sahabat Produa ya.
0: Iya, teman terbaik Produa.
3: Teman terbaik Produa Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung,
1: Sungai Liat.
0: Jambi mana udah?
3: Udah.
0: Oke. Selamat datang di Produa Jambi. Oke, langsung aja nih karena kalian tadi sedikit lambat ya. Aku langsung ajar nih. Tadi aku udah nanya kabar. Kalau hari ini nih harus menggambarkan mood kalian masing-masing dengan satu judul lagu, lagunya apa dan alasannya kenapa. Silakan dari Sandi.
2: Gasmin.
3: Kalau aku sih 15 sih, amarah.
0: Amarah. Kenapa? Karena mau marah sama Dandi. Iya, dia telat dulu ya. Oke. Terus alasan yang telat. Arti selesai. Kamu lagi Dandi.
2: Digali terus tuh.
1: Kalau saya dari Enjoy Drink sih.
0: Iya.
1: Teenage Blue. Karena alasannya gak apa, cuma lagi suka. Bukan lagi itu.
0: Suka aja. Jadi gak ada alasan. Jadi setiap malam mood kamu. Nah kalau dari Bagas Imam, sorry.
2: Aku lagu dari The 1975, judulnya Oh Caroline.
0: Kenapa? Alasannya apa buat mood kamu?
2: Karena lagu itu asik ya, terus ada vibe vintage, aku suka banget dengan hal vintage. Terus untuk dance pagi-pagi kayaknya menjaga mood seharian enak aja.
0: Oke. Itu dia. Nah, ini kan nama 15 ini cukup unik ya. Sebenarnya apa cerita dan makna di balik nama 15 ini?
2: Sebenarnya nama 15 ini awalnya formasi awal kita berenam ya men, ngeband di kampus. Awalnya berenam dengan mode dua vokalis dulu tuh. Karena satu lagi vokalisnya ada kesibukan jadi tinggal berlima ya waktu itu. Kayaknya
0: tahunnya masih ingat nggak sih tahun berapa?
2: Waduh, zaman kuliah men.
3: 2023.
0: Oke. Belum lama lah, aduh kamu serasa udah berapa abad. Oke lanjut,
2: Dulu awalnya namanya Paradox ya. Paradox waktu itu bernam. Terus

0: ada kejadian unik juga sebenarnya. Waktu itu di kantin kami lagi buka Instagram, lihat band IG kami Paradox, banyak yang mention. Wah, kok banyak yang mention nih, ternyata dari orang Thailand. Orang Thailand salah mention ke IG Paradox kami.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayaknya harus ganti nama lah, men. Terus kami meeting. Kami meeting, aku ngasih beberapa nama, terus yang lain juga ngasih beberapa nama. Kayaknya cocoknya di 15 aja deh, kayaknya namanya lucu, terus ada kesan-kesan 15, kayak ada menyi-menyi sedikit, kayaknya cocok deh untuk Popang gitu. Akhirnya ambil 15.
1: Oke, okay, berarti selainnya tahun berapa tuh ganti nama 15 itu?
0: 15, 2022 ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalian perubahan personil kan, jadinya berlima.
1: Oke, okay, berlima sampai sekarang?
2: Sampai sekarang jadinya berempat.
1: Berempat, berkurang. Jangan kurang lagi, terapi yang masuk loh.
0: Ini tinggal bertiga.
1: Kamu gak mengakui Bagas loh. Walaupun
0: Bagas. Sorry guys.
1: Iya. Iya, jadi sedang banget kayaknya memboleh teman nih. Padahal paling kelamat ya. Ini gak lain mak-mak kayaknya dia. Oke, okay, kalau 15 ini sudah tidak bermusik, kira-kira masing-masing personil itu paling mungkin lakukan apa? Misalnya kamu lagi gambar musik nih dari personilnya 15 ini.
0: Wah.
1: Kalian ngapain? Jujur, dari Bagas dulu deh.
0: Apa ya kalau nggak bermusik ya?
1: Kamu jujur loh, kamu nyaman sama jahit di sini.
0: Apa ya, men, kalau nggak bermusik, men?
1: Kalau kamu nggak bermusik, kayak ngapain?
0: Kayaknya...
1: Iya,
2: nyangkul.
1: Oh?
0: Kayaknya... Lagi...
1: Apa?
0: Kerja, biasa aja deh kayaknya.
1: Kerjanya apa? Cipiri atau apa?
0: Apa? Kerja kantoran kayaknya sih.
1: Oh, kerja kantoran. Nah, kalau kamu Dani, ngapain?
3: Kayaknya bercocok tanam.
1: Iya. Enggak yakin. Terus gak sih dia bercocok tanaman?
3: Enggak.
0: Bener gak?
1: Bener ya?
0: Kok kak?
1: Petani. Oh, kamu bercocok? Oh, boleh.
0: Istri semua ya?
1: Iya. Nah, kalau Sandi, San, ngapain? Kalau misalnya kamu lagi gak bermusik nih, apa nih? 15 ini?
2: Mungkin sepedaan sih, kak.
1: Oh, cik. Olahraga, cik. Olahraga, oke.
3: Boleh.
1: Iya, kamu juga boleh lah, Dan, di bercocok tanam. Tapi gak pakai telat lah, Dan.
0: Disinggung terus.
1: Wajib, belum selesai urusan kita. Oke, nah, ini jujur nih, lanjut nih. Siapa di antara kalian yang paling rame kalau lagi ngumpul? Dan siapa yang paling kalem? Jujur, jawabannya. Yang paling rame dulu siapa nih? Di antara kalian berempat, Bagas yang di rumah yang lagi demam?
3: Kayaknya siapa? Sandi sih.
1: Sandi paling rame. Yang paling kalem?
3: Bagas yang di rumah.
1: Oh, makanya dia sakit.
2: Itu cemas tuh.
0: Cemas di wawancara hari ini ya?
1: Iya, cemas. Jadi emang ujian kali ya?
0: Okay. Canda main.
1: Gak apa-apa. Gak serius juga gak apa-apa, Bagas. Nah, kalau harus memilih nih, manggung di depan ribuan orang atau bikin lagu sampai tengah malam, mana yang kalian lebih pilih?
0: Manggung sih.
1: Manggung?
0: Manggung di depan ribuan orang. Kayaknya asik ya, men. Cita-cita juga sih, manggung di depan ribuan orang.
1: Itu ya?
0: Pengen lah sih.
1: Pengen banget.
0: Iya.
2: Soalnya bikin lagu bukan sampai tengah malam.
1: Sampai subuh. Bikin lagu sampai subuh?
0: Iya.
1: Gak yakin gak? Masih kalian banyak
0: anak-anak.
1: Inspirasinya jam tengah malam gitu?
0: Iya. Iya. Luar karena kalau udah tengah malam tuh kan biasa aja. Gak, waktu kan cepet banget ya berjalannya.
1: Iya, kamu mikir yang tengah dong.
0: Telat lagi nih.
1: Okay, berarti tengah lebih milih manggung ya di beberapa ribuan orang ya. Oke, okay, kalau kita dimundur sedikit ke awal, bagaimana sebenarnya 15 itu terbentuk? Siapa yang pertama kali punya ide untuk membentuk band?
0: Pertama kali kayaknya aku sama Sandi deh, pertama kali di kampus. Karena kami dulu di kampus tuh lumayan sering bolos untuk ngeband di studio, jadi kayaknya coba deh. Dan juga waktu itu bawain lagu orang terus ya kak, jadi pengenan bikin karya sendiri, ayo kita coba bikin lagu sendiri. Kebetulan demonya, liriknya udah siap di Sandi. Coba deh kita seriusin di rekaman. Akhirnya udah rekaman kami, single pertama, Sesal.
1: Sesal itu single pertama? Berarti tahun berapa itu, masih berapa personil?
0: Itu 5 ya?
2: 5.
1: Masih 5. Tahun 2024 berarti ya?
2: 2024 rilis Sesal.
1: Oke, Sesal.
2: 23.
0: Ayo.
1: Aku yang ingat pertama kan 6, bener gak sih? Dandi, mereka kayaknya lagi galau ya. Aku bela kamu sedikit deh, Dandi, hari ini. Nah, saat pertama kali terbentuk, apakah kalian langsung merasa kayaknya kita bakal serius nih? Atau awalnya cuma iseng-iseng untuk bermusik?
0: Awalnya iseng-iseng aja ya, men? Kayak... ngisi waktu luang, kebetulan juga suka bermusik, banyak ketemu teman-teman di kampus yang juga pada suka musik, akhirnya iseng-iseng aja, ya udah jalan aja gitu.
1: Oh jalan gitu aja. Yeah. Oh berarti sebenarnya kalian tuh cuma lagi gabut doang atau gimana?
0: Iya, nggak bisa dibilang gitu lah, gabut.
2: Band-band kampus lah gitu. Pas udah agak serius, agak kaget sih. Oh gini.
1: Itu mau seriusnya kapan?
2: Se-after rilis lagu gak? Single pertama.
1: Yang sesal itu? Bakal serius. Berarti sebenarnya awalnya iseng-iseng Sandi sama Bagusnya cuma saudara ibarat itu, cuma karena masing sama si band di anak-anak anak baru ya gitu ya?
2: Bener. Ternyata pas mau rilis itu banyak juga kan yang dipersiapin. Kayak lempar ke media, press release, dan lain-lain gitu kan. Oh gini ya ngeband kalau serius, kirain cuma rekaman, upload gitu.
1: Oke. Nah, ini lanjut lagi nih, apa tantangan paling besar yang kalian rasakan ketika mulai membangun 15 ini?
0: Wah, tantangannya tentunya gini ya, karena kan band ini nggak sendirian ya. Ada teman-teman, tantangannya tuh mungkin perbedaan ini sih, perbedaan masukan dari teman-teman, kayak mana sih enaknya lagu nih, mau diapain, terus kadang ada juga perdebatan, kan. Kayaknya sedang beri mau kayak gini deh, si gitar mau kayak gini, vokalnya mau kayak gini, ya sering juga beberapa kali kita lumayan keras ya dapatnya tantangannya.
1: Oh dia apa ya tantangan terkerasnya?
0: Apa ya, men?
2: Hampir betinju.
1: Hampir ya, serius? Sama siapa?
0: Tapi udah itu lama ya?
1: Iya, enggak. Maksudnya itu sama siapa waktu itu?
2: Pas itu ada sama persali lama.
1: Oh, sempat itu ibaratnya mau berat, tapi enggak sampai yang terjadi hal-hal itu ya.
2: Karena karena didik.
1: Tadi sadis banget. Dani kok seneng sih, Dani. Seru tadi provokator deh kayaknya. Oke, sempat ya, Dani. Belum terjadi itu. Kamu jangan seperti itu, Dani. Oke, lanjut. Dalam perjalanan sebagai band nih, pasti pernah ada perbedaan pendapat.
0: Pasti.
1: Bagaimana cara 15 menyelesaikan konflik atau perbedaan ide tersebut?
0: Gimana, men? Kayaknya kalau untuk menyelesaikan konflik ya karena kami base-nya dari teman lama ya, aku kenal Sandi dari tahun 2020, jadi kayak kami udah saling tahu nih, oh iya. Kayaknya Sandi nggak suka nih, kayaknya mungkin Sandi lihat aku kayaknya Bagus nggak suka, jadi kayak diamin aja dulu, mungkin ngambil senang, ngerokok dulu santai, nanti
2: ngobrol lagi.
0: Lu maunya kayak mana sih, gua kayak mana sih, terus ya udah nanti dengan sendirinya baik kembali deh.
1: Oke, berarti dengan cara itu lebih easy going ngadepi suatu masalah ya. Karena udah kenal Sandi. Kalau Bagus kalau Dandi kamu belum kenal.
0: Mas Dandi ini orang baru ya, jadi treatmentnya agak beda. Enggak canda
1: maksudnya.
0: Tapi emang
2: jadi ini basis baru kami nih.
1: Oh basis baru. Ini masih diploncok agak.
2: Masih magang kak.
1: Oh masih magang berapa lama? 2 tahun magangnya?
2: Trainingnya 3 bulan.
1: 3 tahun aturan trainingnya. Oke baru ya. Oke, tapi udah mulai mengenal ya. Terus pernah gak ada momen ketika kalian tuh kayak merasa ingin menyerah? Kayak udah deh capek atau apa yang akhirnya membuat kalian tuh untuk tetap bertahan?
0: Ada lah pasti kak, setiap momen ya namanya orang lagi berusaha akan sesuatu kan pasti ada di titik-titik kayaknya capek. Itulah lagu Amarah tuh kayaknya menyampaikan pesan itu juga sih kayaknya. Ada kegelisahan di kami kayaknya, kayaknya hidup gini-gini aja ya, nggak ada perubahan ya, konteksnya dalam berkarir ya kan, gimana sih lagu itu bisa nyampe didengerin banyak orang. Terus waktu itu juga lagi banyak masalah internal dari pribadi masing-masing. Terus juga mungkin sedikit terbawa ke band. Jadi ya lirik flow aja lah.
1: Oke, berarti kayaknya lirik lagu kalian sebenarnya tertuang dari pengalaman kehidupan kalian sendiri sebenarnya ya.
2: Pengalaman pribadi.
1: Oke, jadi pernah menyerah itu pernah ya, ibarat kayak
0: pasti
1: pernah ya. Oke deh, nah kalau bisa nih bertemu dengan 15 di masa awal terbentuk. Nasihat apa yang ingin kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Misal flashback deh kita ke awalnya nih, 15 nih. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan buat diri kalian sendiri deh?
0: Men, nanti dulu men.
1: Ayo Sandi, kamu mau Sandi? Apa?
2: Mungkin cuman pesan ya, bahagia kan menunggu sih dari setiap perjalanan kan. Gitu sih kak.
1: Oke. Kalau kamu terakhir dan di kadang kamar baru.
0: Aman.
1: Kalau dari Bagas gimana Bagas Imam?
0: kalau ngomong ke Fitri yang
1: ke diri kamu sendiri, misalnya balik lagi nih, kamu tahu flashback belakang maksudnya, terus kamu ketemu dengan diri kamu sendiri, apa yang kamu sampaikan ketika di awal terbentuknya Fitin, apa buat kamu loh, bukan buat orang lain, nanti.
0: Kalau aku ngomong ke diri aku yang 5 tahun yang lalu berarti ya?
1: Iya.
0: Kayaknya jangan
1: mas pagi loh, ini masa udah ini apa-apa.
0: Kayaknya jangan takut berlebihan deh, semuanya pasti ya berjalan sesuai dengan apa yang terbaik.
1: Oke, okay. Kalau dari Dandi pengen ngomong apa? Karena kan ibaratnya baru nih Dandi ya, apa yang sampaikan? Baru berapa bulan Dandi? Dekat ke mic dong, mic kamu gak sama dengan mic aku.
3: 8 bulan lah kayaknya.
1: Oke, 8 bulan berarti udah lepas training kan?
2: Udah jadi tetap.
3: 8 bulan? Kartap.
1: Ya udah, kamu udah sah, udah ketap hati.
3: Kayaknya bang ya.
1: Apa yang ingin sampaikan buat diri kamu sendiri?
3: Di 8 bulan yang lalu.
1: Iya. Yeah.
3: Semangat aja sih.
1: Oke.
3: Semangat.
1: Semangat ya. Tolong mic-nya jangan jauh-jauh. Kamu tuh jangan kamu kayak kebiasaan. Nanti saya tarik kamu. Oke. Back nama Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Sudah semua disebutin ya. Selamat pagi. Kita akan lanjut lagi masih bersama dengan 15 di Musik Lecet Belajar Semua. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi. Kita bakal dengerin nih. Ayo Sandi, kamu mau nyanyi enggak sih Sandi? Kamu bengong-bengong aja ngeliatin aku. Nah, kita dengar ini. Ini mau bawa lagu apa Sandi? Dari 15 ini nih.
2: Ini Sesal.
1: Sesal.
3: Single pertama.
1: Single pertamanya. Yang artinya
0: Kasih tauin.
2: Penyesalan jika kesalahan dalam sebuah hubungan. Tindakan hubungan.
1: Oh iya. Jujur ini kita siapa?
2: Aduh.
1: Ya enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Cinta untuk Sandi sendiri.
2: Iya kan?
1: Oh iya, kayak aku sudah tahu
2: dan kenapa. Di radio, men.
1: Enggak ada men buli-buli pokoknya. Oke deh, tahun produk kita lanjut lagi setelah yang satu ini kita dengarkan dulu ya. Dari 15 dengan lagu pertama mereka, single pertama mereka dengan judulnya Sesal. Bersama Pro 2 Jambi ada Sandi, ada Bagas Imam dan juga ada Dandi. Tetap bersama Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Silakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi Tam Pro 2 yang lagi nonton di Live YouTube ya. Live YouTube RRI Jambines. Selamat pagi Indonesia buat kamu yang lagi nonton dan buat kamu yang lagi merekam melalui 90,9 FM apa juga yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Kita lanjut lagi bersama VIP Team, ada Bagas, Imam, juga ada Sandi dan Dandi.
1: Halo, halo teman-teman.
0: Oke, bercanda. Oke, lanjut nih. Kalau pendengar baru pertama kali mengenal 15, tiga kata apa yang paling tepat menggambarkan musik kalian?
1: Tiga kata?
0: Iya. Yeah.
1: Satu, mungkin energik. Dua, seru. Yang ketiga, lompat-lompat.
0: Lompat-lompat. Nah, kalau dalam membuat lagu kan biasanya tuh mana yang biasanya tuh yang mana yang lebih datang dulu? Lirik, melodi, atau justru cerita pengalaman?
1: Biasanya sih kalau dalam proses kami buat lagu, lirik kebanyakan dari Sandi. Emang rata-rata dari Sandi loh.
0: Sandi semua ya? Berarti itu Sandi itu tragis juga sih.
1: Tragis, lumayan.
0: Dia kayak marah, berarti amarah itu Andi ya, benar gak sih?
1: Iya benar.
0: Kamu sering marah, San?
1: Enggak, justru di lagu amarah tuh kita berusaha meredam amarah kan.
0: Oke. So sweet banget. Kayaknya cocok buat Dandi.
1: Cocok.
2: Telat lagi.
0: Iya, Dani udah tahu ini telat-telat udah jam bangun jam berapa sih? Oke deh.
3: Bangun pagi kak.
0: Bangun pagi jam berapa? Aku tanya dulu.
3: Jam 6 gak San?
0: Itu mah lu bangun. Dani muslim.
3: Muslim.
0: Kok jam 6 kamu gak sholat subuh?
1: Kamu gak sholat subuh.
0: Ketawan.
3: Waduh. Masalah
0: litil. Iya. Dipancing. Kamu
1: emosi ya.
0: Yeah, emosi. Bukan aman. Aman kan? Kalau enggak tahu kita pindah ke aman nih. Dalam membuat lagu tadi udah. Nah, seberapa besar pengalaman pribadi kalian mempengaruhi dari lagu 15 ini?
1: Besar sekali sih, Kak. Karena memang biasanya lirik lirik itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu cara penyampaiannya lebih jujur pasti.
0: Kenapa? Tapi jadi berarti semua lagunya itu menyampaikan dari benar-benar it's real banget.
1: Iya, karena kan si Sandi yang nulis.
0: Oh jadi, gitu.
3: Jelaskan San.
0: Jelaskan San, kamu gak bisa gitu San.
1: Biar lebih jujur sih Kak, bercerita aja sih kalau lirik-lirik 15 ini.
0: Oke.
1: Biasanya Sandi nulis lirik, terus kami meeting, terus aku ada lirik kayak gini nih, enaknya dicamain kan.
4: Pasti sih.
1: Iya sih, aku bagian kayak karena vokalis kan, karena kayak ada beberapa kata yang harus aku sampaikan kayaknya kalau ini nggak enasan kayaknya ganti, ini nggak enasan ganti. Terus ya jamming-jamming, seramming-seramming gitu nanti melodinya ngikutin aja sih Kak.
0: Oke, berarti ibaratnya tuh dari awalnya dari Sandi dulu, baru setelah misalnya nanti ada kata-kata yang misalnya nggak sesuai nggak mincing lah ya, baru ditinggal di teman-teman dari tim kalian, 15 ini yang baru personilnya berkolaborasi. Baik, nah pernah nggak ada lagu yang ternyata tuh memiliki makna sangat personal bagi salah satu personel, tapi pendengar justru menanggap atau menangkap makna itu berbeda?
1: Kayaknya lagu yang bakal dirilis sih Kak. Karena itu pengalaman pribadi sendiri kan. Sering ke studio, gak pulang itu pulang subuh, pagi gitu. Jadi lagu tuh untuk orang tua sih, kedua orang tua. Ibarat tuh semakin dewasa nih, bukannya semakin dekat sama orang tua, malah semakin jauh. Maunya orang tua tuh kita jadi apa, tapi pilihan kita itu jadinya ini gitu, jadi musisi gitu.
0: Oke.
1: Permintaan maaf lah gitu.
0: Baik, terus sedih banget ya. Hampir menetes, sabar ya. Kamu Dani tuh sebagai teman tuh kamu tuh rangkul dia dong. Iya, menetes air mataku. Sikit Menurut kalian nih, apa yang membuat sebuah lagu tuh nyangkut di hati anak muda sekarang?
1: Lagu nyangkut di hati anak muda sekarang?
0: Iya.
1: Kayaknya karena sekarang zamannya visual banget ya Kak. TikTok, Instagram, kayaknya sekarang kalau misalkan lagu itu dikemas dengan visual yang
4: oke, okay. Ada koreonya ya.
1: Iya.
0: Senang dong ya. Asik. Kenapa?
1: Oke, menarik. Terus tuh kayak dengan lagunya kayak berterikatan gitu, kayak pas nyangkut sih dengan anak sekarang.
0: Pas nyangkut ya. Makanya kadang kalau lagu-lagu ini memang ngambil dari tentang kehidupan dari
1: Sandi.
0: Itu dibuat enggak gitu juga kan. Maksudnya tuh memang yang disukai dengan anak-anak muda gitu loh.
1: Mungkin lirik gitu kan,
0: yeah.
1: Banyak yang ngalamin, jadi itu oh pasti bakal relate di beberapa orang sebagian biar lagu itu mencari pendengar yang masing-masing gitu kan, yang relate.
3: Boleh.
0: Oke, okay, makanya Tuhan izinkan kamu ngalami dulu ya.
1: Cukup saya yang mengalami, teman-teman jangan.
0: Dani senyum-senyum kayak bahagia banget dalam hati. Dia nonton mulutnya gini-gini, ya Allah bahagia banget hari ini deh. Oke, okay. Nah industri musik sekarang kan ibarat itu berubah sangat cepat ya. Nah industri musik sekarang ini luar biasa ya, karena ada TikTok, terus juga ada Instagram, ada YouTube, streaming dan sebagainya. Menurut Gifty sendiri, media sosial lebih banyak membantu musisi atau justru menjadi sebuah tantangan? Dan alasannya apa?
5: Kalau menurut aku sih,
0: iya,
5: membantu juga pasti, tantangan juga pasti. Karena kalau membantu, kayaknya semua orang sekarang bisa viral dengan cara mereka sendiri-sendiri ya, Kak. Banyak juga musisi-musisi TikTok tuh yang ya baru karyanya mungkin 1-2 ya, kayak kami lah.
0: Tapi iya,
5: bisa jadi karya mereka itu viral di TikTok, soalnya dipakai oleh banyak orang, kemudian dia menjadi terkenal. Terus tantangannya itu karena sekarang makin masif ya media sosial, terus itu makin banyak pilihan ya, kayak prasmanan gitu kan, kayak banyak lauk gitu yang mau diambil. Terus ya mungkin pendengarnya ada sedikit rasa kebingungan ya, banyak banget musik-musik baru yang masuk ini, kayak itu sih tantangannya. Terus sebagai band juga harus berusaha mencari celah gitu, bagaimana lagunya bisa beda dari yang lain, terus juga punya warna tersendiri lah, supaya di prasmanan itu paling mencolok nih, oh ini 15 gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya lagu-lagu yang kalian rilis itu benar-benar di apa ya, dipilah banget, baik dari liriknya, musiknya.
5: Iya, bisa dibilang dipilih sih, cuma kami berusaha untuk tidak menjadi orang lain sih. Memang berusaha hampir menjadi diri sendiri, untuk menjadi ciri khas kan. Orang-orang lain juga melihat, mendengar, oh 15 tuh kayak gini loh. Bukan kayak 15 tuh kayaknya kayak gini lah, mirip band ini lah, enggak. Berusaha mencari karakter sendiri aja sih.
0: Oke, okay, berarti ibaratnya mempertahankan dengan karakter kalian sendiri sebagai grup band ya, 15 sendiri, tanpa bukan berarti ngikuti pasaran seperti apa.
5: Iya.
0: Tetap dengan personal kalian, dong. Ini rilis dari kalian sendiri.
5: Iya, tetap ngikutin pasar sih, cuma dari sembari itu tetap menjadi diri sendiri aja sih, Kak.
0: Oke, okay. Nah kalau diberi kesempatan berkolaborasi dengan satu musisi atau band Indonesia, siapa yang paling ingin kalian ajak dan alasannya kenapa?
1: Ini masing-masing atau?
0: Nah, masing-masing dari Sandi dulu.
3: Kalau sudah tahu jawabannya dari Sandi.
1: Kalau saya sih Aska Rocker sih, Kak.
3: Oh, salah ya?
0: Kenapa?
1: Karena Rocker itu salah satu acuan sih. Lirik-liriknya, rima-rima itu untuk di Indonesia itu sangat-sangat menyayat sih.
0: Oh gitu. Kalau dari Dani?
3: Kalau saya, Kak, Ahmad Dani sih.
0: Kenapa?
3: langsung top
1: langsung
0: yes. Kelihatan up gitu ya.
3: Wadaw, karena
0: wadidaw.
3: Pengen banget.
0: Oke, okay, kenapa? Alasannya apa?
3: Alasannya apa? Dia kan jenius banget di musik gitu. Jadi pengen banyak belajar dari dia.
0: Oke, okay. Kalau dari Bagas, Imam?
5: India, Baskara.
0: Kenapa?
5: Karena
0: ya aku suka India lah, pokoknya lagu Mata Air tuh enak banget loh. Kayaknya tuh liriknya tuh bikin aku easy going banget gitu.
5: India karena kayak mana ya, cara
0: Rocket juga bagus. Iya ya?
5: Bagus.
0: Kenapa?
5: India cara penulisan lirik ya kan tadi di-mention oleh aku. Memang cara India menulis lirik dalam tanda kutip memang sedikit unik, cuman entah kenapa memang kayak apa adanya, terus ya relate banget dengan terutama Gen Z sekarang ya.
0: Iya.
5: Kayaknya memang Baskara India sih penyebab.
0: Oke. Nah, teman Pro 2 kita masih lanjut lagi di Musik Lecet Belja Sumba yang disekan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Tetap stay tune di YouTube RRI Jambinet dan kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.id. Kita masih bersama dengan 15, ada Bagas Imam, Dandi dan Sandi. Lanjut lagi, ini lagu yang kedua, lagu apa judulnya?
1: Ini Amara.
0: Amara. Wow. Amara. Ini adalah lagu tentang Sandi.
1: Bukan.
0: Ini belum, bukan
1: kemarin ya. Saya yang bikin.
0: Tapi bukan tentang
1: orang tua.
0: Oh, tentang orang tua.
1: Marah-marah.
0: Marah-marah. Jangan marah-marah. Ayo kita tahu produk kita dengarkan ya. Lagi teman dari 15 dengan judulnya Amarah.

0: Kita beradua lanjut lagi bersama Fitin, ada Bagas, Imam, Dandi, dan Sandi. Oke, lanjut lagi nih Sandi, Imam, dan Bagas. Musisi kan juga manusia biasa ya. Apa hal sederhana yang biasanya bisa langsung membuat personel Fitin itu kembali happy setelah hari yang berat?
1: Yang bisa bikin happy scroll TikTok ya, seharian.
0: Oh gitu ya? Kalau kamu, San?
2: Tidur sih seharian.
0: Waduh, luar biasa. Kalau kamu, Dandi?
3: Ngumpul
0: ya, teman-teman ya.
3: Bareng teman.
0: Itu ya. Oke, pernah nggak kalian tuh mendapatkan komentar dari pendengar yang sederhana, tapi ternyata tuh sangat membekas sampai sekarang?
2: Wah, pernah.
0: Pernah
2: sih, Kak.
0: Boleh ceritain sedikit.
2: Kemarin tuh dari mama sendiri sih.
0: Apa tuh mama?
2: Pas dengerin nih, single pertama. Ini lagu orang gitu ya. Ini lagu orang nih,
0: gitu. Dia gak percaya. Dia gak percaya, itu anaknya gitu ya.
2: Iya, gitu sih. Oh, berarti aku bukan anaknya gitu kan.
0: Oh iya, enggak, gak yakin.
3: Gitu sih, men.
0: Iya, bukan orang, bagi arti bukan anaknya, kagak.
3: Langsung rajuk.
0: Iya, langsung ngambek gini. Cikit Ada gak lagu yang pernah kalian dengarkan saat sedang jatuh? Kecewa atau kehilangan semangat, lalu lagu itu justru membantu kalian untuk bangkit?
2: Ada sih, lagu dari band luar sih, Kak, dari band metal pun, Step Token, judulnya Infinite Bad.
0: Oke, jadi kalau kamu dari Dani?
3: Kalau saya sama juga dari band luar, Chemical Romance, judulnya Cancer.
0: Oke, kalau dari Sandi, San?
2: Kalau dari saya sih Green Day sih.
0: Green Day?
2: Yeah, Last Night.
0: Oke, jadi barangnya bikin kamu bangkit lagi, cuy. Tapi emang Last Night itu sering banget di ini loh. Ya, sering berseliweran di reel, bener gak sih? Di Instagram, bener.
3: Kayaknya ada cerita unik ya, di balik itu.
2: Jangan-jangan diungkit sih.
0: Kayaknya Bagas ini udah punya mancing-mancing dia. Oke, terus menurut kalian nih, apa masalah terbesar yang harus sering dihadapi anak muda sekarang? Takut gagal, takut tertinggal, overthinking, atau terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain?
2: Itu kayaknya semua yang
3: semuanya
2: problem anak muda sekarang.
0: Problem semuanya?
2: Iya, kayaknya ya, karena sekarang kan orang udah lebih gampang mengakses kehidupan orang lain kan.
0: Iya.
2: Terus juga pasti nanti akibatnya gampang banget membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oh, dia di umur segini udah kayak gini, sementara aku masih kayak gini. Pastilah, pasti banyak banget gangguan-gangguan, apa ya, bisa dibilang mental ya, Pak Imen?
0: Iya.
2: Mas
0: Dandi mau ngomong gak, Mas Dandi, sebagai orang tua?
2: Kan ketahuan ya.
0: Tadi kalau anak muda dia langsung nyebuk. Aduh. Terus kalau ada anak muda Jambi yang saat ini punya mimpi menjadi seorang musisi, tapi gak percaya diri alias gak pede dan takut mendapatkan komentar negatif, kalau kan sendiri netizen ya, apa yang ingin kalian katakan kepadanya? Untuk anak muda ini punya impian pengen jadi seorang musisi, tapi dia tuh kayak gak pede, terus takut dengan komentar negatif. Netizen kan nomor satu Indonesia kalau udah komentar pedes gitu
2: banget.
0: Gimana? Apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka?
3: Jangan peduli kan.
0: Apa lagi?
3: Udah, itu aja. Kalau aku sih jangan peduli.
2: Simpel aja ya, Mas. Yeah. Mungkin aja tukeran ya. Tuker posisi.
0: Yeah. Oh, berarti enggak usah peduli ya. Easy going aja. Terus lebih penting mana nih bagi musisi muda, punya bakat besar atau punya konsistensi besar? Mana?
2: Konsisten sih, Kak. Kalau bakat sih pasti setiap perjalanan ada peningkatan kan.
1: Bener sih, sekarang kayaknya ya balik lagi di era sosial media sekarang kan, bagaimana konteksnya buat karya, bagaimana konsistensi dari si pemilik karya ini berusaha untuk share gitu, memperkenalkan karyanya ke banyak orang melalui konten-konten mungkin, ya itu pasti perlu konsistensi yang cukup konsisten.
0: Oke. Okay. Nah, menurut dari kalian nih, dari Bagas, Imam, dan Sandi nih, Bagas, Dandi, sama Sandi. Tuh nama Bagas Imam kan, soalnya Bagasnya dua. Menurut kalian, kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Kapan? Menurut kalian nih, kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Apakah ketika terkenal, punya banyak pendengar, atau ketika bisa membuat karya yang jujur?
2: Wah, kayaknya kalau berhasil ya, sukses gitu ya, Kak. Pasti ya, pasti lagunya udah banyak dengerin oleh
1: banyak orang. Terus itu juga bagi musisinya, sudut pandang musisi, kayaknya kalau musisi itu udah membuat sebuah album ya kan, album yeah. kan lumayan sulit ya buatnya karena lagunya banyak. Kayaknya kalau udah buat album terus albumnya berhasil, itu gokil sih, baru sukses sebagai musisi. Okay. Dan konsisten pasti.
0: Okay, jadi itu dulu dari tambahan ada dari Sandi ataupun dari Dandi?
1: Mungkin sama sih kak.
0: Sama album, ya. Sih. Album dan Vito ya, berarti udah menunjukkan bahwa dia berhasil sebagai musisi.
1: Yeah. Booming atau enggak itu tetap berhasil sih sebenarnya, udah melalui fase-fase drama yang bikin lagu.
0: Okay. Nah sekarang aku ke bagian atau segmennya tuh jujur-jujuran. Ini spontan ya. Jawab jujur-jujuran nih.
1: Jujur.
0: Di sini di langit imes-imes tuh yang nama Jaim. No no no. Dan dia kamu harus jujur. Sandi sama Bagas ya. Nah siap-siap. Personil paling seru kelas ya, yang sering kelas siapa?
1: Bagas.
3: Bagas.
1: Bagas drum kan?
0: Oke. Personil paling perfeksionis siapa? Wih lama banget sih. Personil paling perfeksionis siapa?
1: Kayaknya semuanya sih kak.
0: Iya. Personil yang paling gampang baper?
3: Gak ada.
1: Bagas. Di rumah.
0: Bagas yang disakit.
3: Iya.
0: Kamu gak ada tuh ya kalau baper. Bagas yang lagi di rumah lagi sakit. Kamu sabar menghadapi cobaan ini ya. Karena mereka tuh terlalu jujur kata bilangin. Mumpung Bagas gak ada deh ya. Ya maaf. Cikit A gitu ya. Oke, personil yang paling susah diajak serius?
1: Andi. Serius apa nih?
0: Ya serius lah. Nah, kalau Vitin pergi liburan bersama, siapa yang paling mungkin nyasar? Siapa yang kalian liburan nih? Siapa di antara kalian yang paling mungkin nyasar?
1: Bagas.
3: Bagas sih.
0: Bagas yang di rumah? Ya Allah Bagas, kok kamu... Udah aku gak bisa berkata-kata Bagas. Tumpal ya dia. Oke, nah kalau harus bertukar posisi dengan personil lain selama satu hari, siapa yang memilih posisi siapa? Dari Sandi dulu. Di antara kalian nih, misalnya ada waktu bertukar posisi dengan personil lain, tapi masih defitin juga, siapa memilih siapa? Dari Sandi dulu deh. Sandi milih siapa?
1: Bagas sih kak. Bagas yang di rumah.
0: Bagas di rumah. Kalau dari Dandi?
3: Sandi sih kak.
0: Oke, okay, kalau dari Bagas Imam?
1: Bang Dandi.
0: Dandi? Oke.
1: Okay, karena bercocok tanam.
0: Oke, okay, lagu 15 yang paling cocok didengarkan saat jatuh cinta yang mana?
1: Ada sih, tapi belum rilis. Oh,
0: iya. Judulnya apa, nggak apa-apa, sebutin aja kan?
1: Itu sosial media, itu tentang LDR gitu. Awal-awal bumbu-bumbu percintaan gitu.
0: Ah gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Terus lagu yang cocok saat galau?
1: Sesal, amarah, masuk sih.
0: Masuk. Lagi yang cocok saat lagi butuh semangat?
1: Oh, yang Dewasa.
0: Yang mana?
1: Dewasa. Yang bakal rilis di bulan depan.
0: Bulan depan, September berarti ya?
1: Oktober.
0: Oktober. Jadi September lagu yang mana dulu nih?
1: Masih konten dulu gak?
0: Konten dulu?
1: Konten, push konten dulu, okay. Baru rilis gitu.
0: Baik. Nah, kalau Vitin harus menggambarkan band sebagai makna khas Jambi, kira-kira makanan apa dan kenapa? Kalau misalnya nih, Vitin ini menggambarkan band sebagai makanan khas. Makanan khas Jambi. Makanan apa dan kenapa?
1: Tempoyak sih.
0: Kenapa?
1: Karena buat candu.
0: Oke.
1: Candu-candu.
0: Candu-candu. Dan dia suka tempoyak.
3: Suka.
0: Biar kata tempoyakin.
1: Tapi ada di seberang tuh makan apa? Tempe ya mas?
3: Tempe.
1: Oh, tempe. Itu enak.
0: Enak ya?
1: Enak.
0: Oh gitu? Oke, jadi asli. Kalau aku gak suka tempe.
3: Kenapa?
0: Serial tuh kayaknya baunya tuh gak tau ya?
1: Iya.
3: Jujur.
1: Kasih.
0: Aku gak suka tempe, beneran. Aromanya tuh kayak menusuk-nusuk gitu loh.
1: Tempe itu yang kuahnya ini kan?
0: Iya, yang kuning itu, yang kayak gulai gitu. Oke, oke. Kalau itu menjadi sebuah emoji, emoji apa?
1: Emoji happy.
0: Oke, happy.
1: Nyengir.
0: Nyengir.
1: Ngejek sih kak.
0: Ngejek. Kamu terlalu ya. Baik. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya tanggal Pro 2 Jambi Bengkulu Lampung Sungai Liat Palembang. Kita dengarkan lagi nih yang bakal dibawakan sama 15. Sebelum nanti kita lanjut lagi obrolan serunya yang ceria di pagi hari ini, Musyola Chat Belajar Sumba. Selamat pagi yang lagi dengarkan di frekuensi radio dan di 10,9 FM juga melalui aplikasi RGTA streaming RM Ider.id dan lagi nonton di YouTube-nya RRI Jambi Net. Silakan judul lagu yang hari ini, lagu yang ini yang belum dirilis ya?
1: Iya, yang Dewasa.
0: Dewasa. Kita dengarkan bersama 15.

0: right.
1: Iya, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi tumor itu.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Jujurung.
1: Oke, lanjut lagi nih, kita ngobrol serunya lagi nih ya, Fitin, Sandi, Dimas, dan Dandi. Setelah perjalanan yang sudah dilalui, apa target terbesar Fitin yang saat ini sedang dikejar?
2: Yang saat ini sedang dikejar, yang paling dekat itu merilis EP sih, Kak.
1: EP?
2: Iya, EP. EP itu berapa lagu ya?
3: Kayaknya 4-5
2: lagu kayaknya. Berarti mungkin masih ada sisa 2 lagu lagi kita ya. Bikin demo-demo yang ada sih, Kak, dikumpulin jadi EP nanti.
1: Oke. Nah, adakah karya atau proyek baru yang sedang dipersiapkan dan boleh sedikit buat dibocorkan kepada teman terbaik Prodo Jambi, Bengkulu, Singalia, dan Palembang?
2: Karya baru?
1: Single. Kasih bocoran.
3: Single baru yang bakal rilis sih, Kak. Kalau untuk yang lainnya lagi proses sih, belum benar-benar fit sih.
1: Berapa lagu yang saat ini lagi dalam proses, ibaratnya boleh dibocorkan ke teman Pro 2?
3: Palingan sisa satu lagu lagi sih yang belum fit.
1: Yang judulnya?
3: Itu
2: bertahan.
1: Kalau Dewasa ini tinggal apa lagi?
3: Tinggal launching, Kak, untuk upload dan lain-lain udah.
1: Kalau dari yang baru disebutin, yang sebutin tadi apa namanya?
3: Bertahan
1: itu dalam proses?
3: Masih cari nyaman ya sih, Kak, feel-nya tuh.
1: Feel-nya belum ketemu ya, feel-nya atau jiwanya belum ketemu soul-nya. Oke, okay. Nah kalau satu hari nanti 50 itu bisa tampil di panggung impian kalian, panggung seperti apa yang ingin kalian taklukkan?
2: Pesta Pora?
1: Kenapa?
2: Gak tahu, langsung aja terlintas Pesta Pora.
1: Itu kayaknya banyak-banyak yang pengen di situ ya?
2: Kayaknya
1: event itu sampai nasional banget ya?
2: Seru banget nih kayaknya. Pengalaman keren sih kalau main di Pesta Pora sih.
3: Oke,
1: karena memang dinantikan banget udah ya, benar-benar luar biasa ya. Baik, kalau yang apa yang ingin kalian buktikan melalui karya-karya 15? Apa yang kalian buktikan dari karya-karya 15 ini?
2: Yang pengen dibuktikan dari karya 15?
1: Iya, melalui karya-karya 15. Apa yang kalian buktikan melalui karya-karya 15?
2: Cukup menjadi diri sendiri aja sih. Ya, lu gak perlu jadi orang lain untuk berhasil kok. Cukup jadi diri sendiri kayaknya bakal menjadi pembeda dari orang lain.
1: Oke. 10 tahun dari sekarang, kalian ingin melihat 15 itu menjadi seperti apa? 10 tahun dari sekarang. Ke depan enggak sih ya?
2: Apa nih?
1: Pengen jadi apa 15 ini? Pengen jadi seperti apa?
3: Seharusnya lebih dari yang sekarang sih, Kak. Kalau konsisten ya. Mungkin bukan mainnya di Jambi lagi kan. Ibarat tuh adalah main di daerah-daerah yang belum pernah kita tamperin gitu kan.
4: Mungkin internasional.
1: Gimana maksudnya?
4: Mungkin internasional, Kak.
3: Amin.
1: Kalau dari Bagas?
2: 15, bisa dibilang harapan ya sih ya. 10 tahun lagi, kayaknya 15 ada kantor sendiri, terus sama teman-teman bareng, terus mungkin tour jalan-jalan bareng gitu sih pengen.
1: Oke, aminin loh, bukan sombong. Diaminin, kan kalau salah kita punya mimpi ya. Karena kalau nggak ada mimpi, kita tuh nggak bakalan semangat buat aktivitas, benar nggak sih?
3: Betul sekali.
1: Oke, kalau suatu saat lagu 15 ini didengarkan oleh seseorang yang sedang mengalami masa sulit atau apa yang ibaratnya lagu ini kan kalian punya lagu nih didengar seseorang yang sedang dalam mengalami masa sulit, apa yang kalian harapkan orang tersebut rasakan setelah mendengarkan lagu kalian? Apa? Dari seseorang yang mendengarkan lagu dia dalam kondisi lagi masa sulit, apa yang kalian sampaikan?
2: Misalkan ada orang yang misalkan dengar orang lagi dengar lagu amarah misalnya.
1: Iya, lagi memang lagi dalam kondisi dia tuh ngalami masa sulit banget.
2: Terus dia duduk di dalam sipil sendirian gitu kan. Enggak
1: juga gitu.
3: Dalam sipil. Oke.
1: Aku Jambi. Ya Allah, Bagas kamu.
2: Terus tahan main, jangan main.
3: Mungkin lagu itu sebagai penahan kan percaya bahagia kamu juga. Mungkin lagi bahagia gitu kan. Gak jadi nih nyemplung.
2: Ya kayaknya ini aja sih
1: yang kalian harapkan dirasakan setelah mendengarkan lagu kalian.
2: Ya di lagu amarah tuh kan juga nyampein kayak berdamai dengan masalah, dengan amarah. Terus percaya aja deh kalau bahagia tuh pasti menunggu gitu. Jadi hidup seperti biasa aja, semuanya udah terencana dengan sempurna oleh Yang Maha Kuasa.
3: Semoga lebih tenang.
1: Tapi kalau Dani kagak. Kalau Dani tuh gini lah, jangan minta pelicin.
4: Jangan.
1: Ditarik ya. Kalau dia nggak disuruh orang lain. Jangan Dani.
3: menjerumuskan.
1: Iya, dan dia mau menjerumuskan dari. Nah, banyak lanjut lagi nih. Banyak nih sekarang balik lagi ke pesan anak-anak muda Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, Sungai Liat, Lampung juga ya, Bengkulu, yeah. Sungai Liat dan Palembang. Termasuk Jambi. Banyak anak muda sebenarnya tuh punya bakat, tapi berhenti karena merasa dirinya tuh belum cukup hebat. Apa pesan 15 untuk mereka?
2: Kalau mereka udah ada kepinginan buat karya apapun itu ya, nggak mesti lagu sih, mungkin lukis atau kayak mana. Kalau udah kepinginan gas aja sih, kayaknya
3: mesti hebat sih kak.
2: Iya,
3: yang penting konsisten.
2: Terus perkara itu nanti didengarkan orang atau disukai orang tuh nanti aja lah. Yang penting nanti setelah detik-detik terakhir kehidupan nggak ada penyesalan lagi gitu kak. Yang penting at least aku udah mencoba yang terbaik. Hasilnya nanti ya udahlah gitu. Gak ada penyesalan sih. Kalau udah pengen gas aja. Gak usah peduli lain.
1: Nah, kalau gagal adalah bagian dari sebuah perjalanan.
2: Yeah.
1: Bagaimana cara kalian sendiri untuk berdamai dengan kegagalan?
2: Dengerin lagu Amara.
1: Ayo.
3: Damai dari kegagalan.
1: Iya, kalau misalnya gagal kan ibarat gagal tuh kita pasti pernah ngalami gagal ya. Terus bagaimana cara kalian untuk berdamai dengan kegagalan itu?
2: Inti sebenarnya inti gagal.
3: Kalau pribadi paling menarik diri dulu kak untuk beberapa saat, ya, karena kita pasti emosi kan, takutnya malah menimbulkan konflik lagi gitu kan. Menarik diri, tenang. Habis itu ya pikirin, jalanin, gak usah pikirin apa-apa gitu. Hidup jalan aja gitu.
1: Biaskan aja. Nah menurut kalian apa satu hal yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi? Apa hal apa yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi?
2: Hal yang berani harus dilakukan anak muda.
1: Iya.
2: Sekali lagi aku tekenin, berani beda dari orang lain.
1: Oke.
2: Itu karena nantinya kamu bakal punya daya unik sendiri gitu. Bakal beda dari prasmanan yang aku bilang tadi. Kayak misalnya lu semuanya warna biru, terus ada warna pink nih, bakal ada unik gitu. Bakal dia nanti bakal milih dia sih kayak gitu. Okay. Berani aja sih.
1: Harus berani ya. Nah untuk anak muda Jambi yang sedang membangun karya, anak muda Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang nih, yang sedang membangun nih karya mereka, baik musik, seni, konten, bisnis atau bidang lainnya, apa pesan yang ingin Fifty titipkan buat mereka? Dan berbagai.
3: Tetap semangat sih, konsisten pasti.
1: Oke, konsisten. Nah, yang terakhir nih, kalau boleh berikan satu kalimat penyemangat untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang yang pada siang hari ini mendengarkan, kalimat apa yang disampaikan dari Sadi dulu deh.
3: Tetap semangat, percaya diri itu penting kan, pede, mampus lah.
1: Kalau Dandi?
4: Bingung juga ya, apa?
1: Iya. Kamu jangan bingung-bingung. Ayo, Dan.
4: Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini.
1: Ayo, Dan. Serius loh, Dan.
4: Tetap semangat. Sama kayak Sandi aja.
3: Semangat mengurus keluarga.
1: Semangat mengurus keluarga.
4: Nah, itu betul. Itu yang pertama.
1: Iya. Yeah. Oke, dari Bagas.
2: Satu kata untuk teman-teman Pro 2.
1: Iya. Buat semuanya deh. Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.
2: Gas, Lur.
1: Gas lur, itu aja. Dulur, dengar dulur. Oke, teman-teman Pro 2 Pro 2, nggak berasa banget ya. Kita sudah sampai di penghujung musik lecet belajar sumber ini. Dan banyak cerita, banyak inspirasi juga. Dan tentunya energi positif yang kita dapatkan dari perjalanan 15. Tentang musik mereka, proses, sampai berkeberanian berkarya. Dan bagaimana terus melangkah mengejar mimpi. Terima kasih banyak 15. Makasih Bagas, Sandi, Dandi. Yang sudah hadir berbagi cerita bersama kita. Semoga karya-karya kalian terus berkembang.
2: Amin.
1: Semakin didengari dan menjadi penyemangat bagi anak muda dimanapun mereka berada.
2: Amin.
1: Terima kasih buat teman terbaik Pro 2 yang sudah bergabung, baik dari Jambi, Palembang, Sungai Liat, Lampung, dan Bengkulu. Tetap dukung musik lokal, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk memulai. Saya Artis Tanggang, pamit undur. Tetap dengarkan Pro 2 karena musik menyatukan kita dan inspirasi bagi banyak cerita. Sampai jumpa di Musik Lecet Belajar Sumba berikutnya. Salam musik dan salam kreativitas. Bye-bye.
2: Bye
1: bye.
2: Bye.
0: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
5: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Badan Riset Nasional Indonesia menilai penggunaan tepung singkong untuk memadamkan karhutlah secara teori masuk akal. Kajian dilakukan bersama ahli kimia molekul.

Informasi terakhir, Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutlah sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien telah sembuh setelah mendapat penanganan pemerintah. Hingga 27 Agustus, sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA di Kalimantan dan Sumatera. Jumlah kasus tahun ini disebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, chill bareng Divya di Santai Siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Pas banget jam 10 sampai jam 12 bakalan aku puterin Pro 2 Hit List. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, boleh langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau lewat live chat RRI Digital. Nanti jam 12 bakalan ada info UMKM dan juga kuliner. Lanjut jam 1 sampai jam 2 info olahraga, dan jam 2 sampai jam 3 kamu bakal dengerin Indonesian Top 20. So pastiin jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Friends with Lama-Lama Gila ya. Setelah mereka ada release party EP mereka Lama-Lama Gila. Nah, kali ini nih Chance kembali mengeluarkan gebrakan baru ya dengan mini album showcase with Chance Throwback to the 90s. Nah, dari judulnya aja Throwback to the 90s. Kira-kira mereka di showcase-nya nanti bakalan nampilin apa ya? Apakah bakalan nampilin lagu-lagu di tahun 90-an kayak lagu Cliché, Iwan Fals, atau mungkin dari mancanegara juga ya kayak Backstreet Boys atau Westlife gitu. Penasaran banget gak sih? Karena Chance kayaknya emang style-nya juga cocok banget ya sama 90s R&B style juga. Juga gitu kan dia. Dan ini bakalan berlangsung, sayangnya bukan di Palembang nih Tom Pro 2. Dia berlangsung di Jabodetabek ya, di Amerika Pacific Place, nanti hari Sabtu tanggal 5 September. Dan yang paling bikin kaget juga, ini ternyata free entry, gratis ya. Cuma perlu registration aja. Ya ampun, kalau aku udah di Jabodetabek kayaknya enak banget ya. Sayangnya kita di Palembang. Kita tungguin aja ya nanti kira-kira kapan ada showcase gratis juga di Palembang ya. Ini ekonomi maunya yang gratisan ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Bro, kembali bang teman terbaik kamu masih bareng sama Divya di Santai Siang Teman Bro 2. Lagu ini kayaknya lagi jadi anthemnya Hacu banget ya. Setelah Lemon Tank juga rilis, Root juga masih belum move on nih dari hati para Hacu ya. Kabar baiknya juga buat para Hacu, kayaknya udah lagi heboh banget ya, karena Carmen, kebanggaan kita, ini menorehkan prestasi yang luar biasa di kancah internasional Teman Bro 2. Carmen baru aja dapetin penghargaan Female Solo Popularity Award di K World Dream Awards Teman Pro 2 baru aja Kamis lalu 27 Agustus 2026 di Goyang, Korea Selatan. Ini juga jadi sejarah baru ya bagi dunia K-pop karena Carmen jadi artis Asia Tenggara pertama sekaligus idol generasi kelima pertama yang menyabet trofi ini nih Teman Pro 2. Ini juga jadi kali pertama Carmen menyampaikan pidato kemenangan di panggung penghargaan besar Korea sebagai solois nih, bukan perwakilan grup ya Teman Pro 2 ya. Dan penghargaan ini tuh memang diambil berdasarkan voting penggemar sepenuhnya 100% ya. Jadi menunjukkan nih kalau Carmen tuh punya dukungan yang kuat banget fanbase-nya ya. Selain Carmen ada 3 kategori lain juga nih. Ada 80s yang dapat male group popularity, ada Eilid yang dapat female group popularity, terus juga ada penyanyi trot Park Ji-hyun yang dapat male solo popularity. Ini sekategori sama Carmen jadi ya, versi perempuan dan versi laki-lakinya nih Teman Pro 2. Carmen juga pidato gak cuma dalam bahasa Korea nih, tapi dalam bahasa Indonesia juga, yang bikin kita jadi bangga banget ya. Bahasa Indonesia akhirnya terpampang nyata gitu di sebuah panggung besar internasional ya Teman Pro 2. Dan Carmen juga menyampaikan rasa syukurnya kepada seluruh pihak yang mendukungnya, mulai dari Hacu, dari penggemar, sampai juga dari staff-staff SM Entertainment, karena dia bilang semua ini bisa dia dapetin karena kerja keras semua orang di balik panggung nih. Keren banget ya Carmen ya.

0: Wah, kamu punya ganci baru ya?
1: Ya, yeah, I make it yesterday.
0: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
2: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris, yang ada orang-orang gak bisa berkembang.
0: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
2: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.

0: Pokoknya tadi aku ngomongnya dalam hati ya.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

by Olivia Rodrigo, request dari Dinda di Kalidoni, tolong Pro 2. Thank you so much untuk yang udah request ya. Dan buat kamu juga yang pengen request lagi di Pro 2 Hitlist hari ini, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Masih bareng sama Divya, abis ini aku puterin dulu Hi-Fi, main request dari Dandi di Bukit Baru.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak, maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

Masih bareng Divya di Santai Siang Tomong Pro 2. Itu dia lagunya Andin Naksir, request dari Winda di Lemabang. Thank you so much Winda udah request lagunya Andin nih ya. Karena beberapa hari lalu, ya 4 hari lalu, Andin juga baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-41 nih Tomong Pro 2 ya. Dia juga baru kemarin hari Jumat ngunggah momen-momen ulang tahunnya di Instagram resminya Andin nih Tomong Pro 2. Lucu banget kalau aku lihat unggahannya ya, momen-momen kebersamaan sama teman-temannya dan juga dekorasinya nih yang bikin aku gemes banget karena nuansanya tuh pink lucu gitu loh Tomong Pro 2. Outfitnya juga modern banget ya, nuansanya seru banget deh liatnya ya. Walaupun dia bilang kalau nuansa ulang tahunnya tuh lagi pengen sama ditemenin sama R&B song dan juga nuansa-nuansa 90s dan 2000s gitu ya. Ada disco ball dan nuansa-nuansa Y2K gitu nih Tomong Pro 2. Lucu banget asli ya. Kayak enggak, usianya tuh kayak bukan 41 tapi kayak jiwa muda banget gitu ya. Cute banget Andin, and happy birthday juga deh ya buat Andin yang lagu-lagunya itu masih nemenin kita sampai sekarang. Setelah bertahun-tahun di dunia musik, tapi Andin juga masih relate banget sama anak-anak muda zaman sekarang. So cute.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends. Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mampro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa, kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Wisnu itu pelaku UMKM, dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pak. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.

Masih bareng sama Divya di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih santai siang kamu? Udah pada makan siang atau masih mikir-mikir dulu sih teman Pro 2? Aduh, hari-hari ya mikir-mikir terus. Emang kalau jadi orang tuh ya makan siang tuh jadi pertimbangan yang paling berat gak sih? Bahkan ada tipe orang yang udah mikirin makan siang mau menu apa dari jam 10 pagi tadi, dari jam 9 pagi tadi. Sampai sekarang pun masih mikir-mikir ya. Buat kamu yang kebingungan, mungkin kita bisa mikir-mikir bareng nih ya, rekomendasi makan siang apa yang bisa kita santap siang nanti di santai siang hari ini. Dan kalau kamu ada rekomendasi makan siang atau UMKM, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Sekalian tuh kalau kamu mau request lagu buat nemenin santai siang kamu nih tuh Pro 2. Dan aku juga mau kasih kamu salah satu, mungkin bisa dibilang rekomendasi lah ya, makanan yang kalau kamu bosen mau makan nasi, kamu bisa cobain mie goreng khas Thailand ini nih, namanya Pad Thai. Jadi Pad Thai ini tuh hidangan mie beras tumis yang jadi salah satu kuliner paling terkenal dari Thailand dong Pro 2. Sebenarnya rasa Pad Thai itu sendiri menggabungkan 4 unsur rasa, kayak rasa gurih, manis, asam, dan pedas jadi satu. Emang khas Thailand banget gak sih campuran rasa-rasa yang kaya gitu ya, jadi ya satu makanan dengan berbagai rasa nih. Kalau kamu lihat juga nih ya di rri.co.id, kalau mau lihat gambarnya bisa banget cek di laman resmi rri.co.id. Pad Thai ini itu dilengkapi dengan berbagai variasi, termasuk telur, toge, tahu, udang, kacang tanah, dan juga jeruk nipis sesuai kreasi masing-masing nih tuh Pro 2. Kamu udah pernah belum sih nyobain Pad Thai? Aku sendiri kayaknya masih mikir-mikir ya. Kebanyakan mikir deh.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih bareng sama Divya di Santai Siang Teman Pro 2. Tadi kamu udah dengerin lagunya Mocha, Menua Bersama, request dari Hani di Mata Merah nih. Aduh, pengennya menua bersama siapa ya? Yang pasti sama orang-orang tersayang, ya gak sih Teman Pro 2? Tapi jangan cuma pengen-pengen aja gak sih? Harusnya diusahain juga biar bisa menua bersama nih. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat Teman Pro 2. Masih di edisi Info Kuliner nih ya. Aku bakal kabarin kamu juga tentang daftar makanan sehat yang direkomendasikan oleh ahli nutrisi dari UK. Ada Sophie Trotman yang ngasih 5 daftar makanan rekomendasi untuk menghindari penuaan dini dan bikin kita awet muda nih Tuan Pro 2. Salah satunya yang pertama ada alpukat. Alpukat ini disebut bisa bermanfaat banget untuk kesehatan kita, termasuk kesehatan kulit nih Tuan Pro 2 ya. Termasuk juga bisa mengurangi stres oksidatif yang dapat menyebabkan diabetes, tekanan darah tinggi, sampai ke kanker tuh. Jadi bermanfaat banget kalau kamu mengonsumsi alpukat sejak dari dini Tuan Pro 2. Yang kedua ada ubi manis. Nah, buat kamu juga yang suka sama ubi, ternyata ini mengandung vitamin A yang sangat krusial untuk menjaga integritas kulit kita Tuan Pro 2. Ubi juga mengandung karotenoid yang dapat berkontribusi membuat kulit wajah jadi bersinar. Kira-kira ubi kimpul bisa gak ya? Next di nomor 3 ada buah beri atau nomor 2. Ini juga bisa berfungsi untuk kesehatan kulit juga, memperbaiki kulit dan mengurangi kerusakan yang muncul akibat penuaan atau nomor 2. Gak cuma itu, tapi juga sama kayak alpukat tadi, bisa melawan stres oksidatif yang jadi salah satu faktor mengalami penuaan dini. Terus kalau kamu bingung makan siang sama lauk apa, nah ternyata di nomor 4, ikan bisa juga jadi makanan sehat yang bikin kamu lebih awet muda nih Tuan Pro 2. Kalau kata ahli nutrisi Sophie, omega 3 yang terkandung pada ikan kayak salmon, makarel, hingga sarden itu baik banget untuk kesehatan kulit. Kandungan asam lemaknya juga bisa menghidrasi kulit dan mengurangi munculnya garis-garis halus Tuan Pro 2. Last but not least, but ini juga kayaknya bisa kamu temui di mana-mana ya di Indonesia, negara tropis, ada buah pepaya. Buah pepaya ini kaya kandungan antioksidan, vitamin, dan juga mineral yang bisa meningkatkan elastisitas kulit. Tapi dari tadi kita ngomongin kulit, emangnya penuaan dini itu cuma tentang kulit ya, Tuan Pro 2? Ternyata pepaya ini juga mengandung enzim papain nih yang bermanfaat mencegah penuaan dan menjadi sumber antiinflamasi yang baik untuk melawan peradangan tuh. Karena kalau semakin bertambahnya usia, semakin rentan juga tuh tubuh kita mengalami peradangan. Penting banget untuk kita menjaga kesehatan ya Tuan Pro 2 dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat, gak cuma untuk kecantikan aja, tapi untuk kesehatan kita di hari tua nanti. So, gimana nih Tuan Pro 2? Makanan apa yang udah kamu konsumsi sehari-hari atau masih terbiasa dengan gorengan, dengan MSG dan cimol-cimol berbumbu enak itu? Gak apa-apa deh, kita slow but sure aja ya, coba beralih ke makanan sehat dan juga ke pola makan sehat pelan-pelan tapi pasti.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Divi ya di santai siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Dan karena udah masuk jam 1 siang, matahari udah lewat dari sejengkal di kepala ya. Udah berasa banget panasnya gitu ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, aku bakalan ngademin kamu dengan lagu-lagu enak dan tentunya ditambah sama info olahraga terbaru dari nasional maupun mancanegara. Pastiin kamu tetap stay tune terus, dan kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tune.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap.

dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Divya di Santai Siang Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Brodo 2. Siang-siang enaknya tentunya aku update lagi dong tentang info olahraga terbaru di dunia olahraga Indonesia nih. Kali ini datang dari atlet lari nasional Odekta Naibaho yang menjadikan ajang Merdeka Run 2026 sebagai uji coba menuju Asian Games nanti nih, teman Brodo 2. Dan menurut Odekta juga ajang lari 8 km itu berhasil mengevaluasi kemampuannya sebelum tampil pada kompetisi internasional bergengsi tahun depan. Kalau menurut Odekta ya, dia bilang ini tuh bagian dari tryout. Dia mau ngecek juga berapa jauh kemampuannya, misalnya shortnya sudah bisa atau belum untuk Asian Games nanti. Terus juga Odekta menegaskan kalau dirinya akan turun hanya pada nomor maraton karena merupakan spesialisasinya sebagai atlet lari jarak jauh nasional. Dan fokus ini juga dilakukan karena persaingan perebutan medali Asian Games sangat berat nih bagi atlet Indonesia di level dunia sekarang. Apalagi ada Jepang dan Tiongkok juga tuh sebagai pesaing kuat kalau berdasarkan pemantauan persiapan menuju Asian Games tahun 2026 yang sedang berlangsung nih, Tomo Bro 2. Aduh, kita dukung aja ya Tomo Bro 2 untuk atlet dari Indonesia, Odekta, di Asian Games tahun depan nanti.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar juga.

Ngumpro 2 Santai Siang bareng Divya kayaknya harus sampai sini dulu nih, karena jam 2 siang udah saatnya kamu untuk dengerin Indonesian Top 20 dari jam 2 sampai jam 3 nanti, plus bakalan lanjut bareng sama International Top 20 lokal edisi Pro 2 FM Palembang buat nemenin kamu sampai jam 4 nanti. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung hari ini Tumum Pro 2. Semoga sehat-sehat selalu ya di cuaca yang lagi gak baik dan juga udara kualitasnya lagi gak bagus ini. Jangan lupa untuk selalu kenakan masker kalau kamu harus beraktivitas di luar ruangan. Kalau gitu Divya dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 pamit dulu. Bye-bye.

0: Dengerin ada 20 anak tangga ke kita tapi
1: iya, kita udah masuk ke posisi ke-20 pengen ini.
2: Iya, masih lama.
0: Pilihan Prodo FM Palembang. 91,6 Prodo 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, udah hari Sabtu lagi nih teman Prodo 2. Saatnya buat pantengin 20 lagu Indonesia terhits di Prodo FM Palembang hari Sabtu ini bareng sama Selvian pastinya. Dan sambil kamu lagi menikmati weekend kali ini, pantengin terus 20 lagu Indonesia Top 20 Prodo 2 FM Palembang. Siapa tahu lagu favorit kamu ada di chart kita untuk pekan ini. Aku mau ngasih tahu dulu buat pecinta Roni Parulian, sayang banget kolaborasi dia yang bareng sama Yovie Widianto, Salahi Aku, Jatuh Cinta Lagi, harus keluar dari chart kita untuk pekan ini, teman Pro 2. Dan mengganti satu lagu yang keluar, pastinya kita punya satu new entry untuk pekan ini, ada Nuka. Salah satu lagu dari album terbarunya Nuka, Eunia. Jadi ini adalah full album pertamanya ya, yang berisi ada 8 lagu. Lagu yang satu ini kayaknya lagi seneng banget ya didengerin sama teman Pro 2. Terbukti, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya berhasil masuk sebagai new entry kita untuk pekan ini. 20.

0: cara mencintai dari Delantis harus turun teman Pro 2. Ini kalau udah di posisi 19 ini udah rawan banget ya, rawan untuk keluar dari chart. Jadi kalau kamu suka banget sama lagu-lagunya Delantis, salah satunya Cara Mencintai, kayaknya harus terus di support, di request terus ya di setiap banyak request di Pro 2 FM Palembang. Sama juga kayak Delantis yang turun pekan ini ada David Bayu teman Pro 2, Segalanya Itu Kamu.
1: 18

kolaborasi dari For Revenge yang kali ini mereka ngajakin lomba sihir buat collab bareng ya. Dan berhasil naik lagu ini untuk pekan kali ini Tuan Pro 2. Kita geser lagi ke posisi 16. Ada kolaborasi dari Bilal Indrajaya yang katanya awal lagu ini tercipta dia tuh sebenarnya kayak lagi di backstage gitu, iseng-iseng akustikan main gitar ngebawain lagu ini. Dan akhirnya diajaklah Maudy Ayunda buat kolaborasi bareng. Dan kamu tahu enggak sih kalau lagu ini ternyatalah adalah lagu lama yang diaransemen kembali. Sempat populer dibawakan oleh dia di tahun 2004, ada versi terbaru dari Kau, Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda.

J80 malam-malam begini. Bingung ya kalau udah malam minggu, aduh mau nongkrong di mana lagi nih? Kemana lagi ya? Bukan mau ngapelin siapa ya? Enggak dong. Kayak sekarang Gen Z itu fokusnya adalah nongkrong di mana ya? Tepatnya di kedai kopi deh teman Pro 2. Karena sekarang tuh ternyata jumlah kedai kopi di Indonesia tuh posisi pertama di seluruh dunia loh. Terbukti anak muda sekarang mau malam-malam, mau pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, kayak nongkrongnya di kedai kopi mulu ya. Dan ini pasti bakal jadi awal kisah selamanya deh. Kamu ketemu si doi di kedai kopi. Terlalu cocok logi. Awal kisah selamanya Raisa bareng sama Barsena Bestandi 14.

kota dari Samuel Cipta. Setiap kali dengerin lagu ini, itu vibesnya enak banget kalau pas kamu tuh lagi di jalan gak sih teman pro 2? Entah lagi masang earphone sambil mengendarai motor kamu, atau yang lagi di roda 4 sambil flashback memori kamu akan kenangan di salah satu sudut kota Palembang. Gak heran ya kalau mungkin lagu ini bikin kamu jadi banyak flashback ke masa lalu, makanya bisa naik walaupun cuma satu peringkat aja untuk pekan ini. Tapi sayang banget yang ada di posisi 12, Afgan harus turun dari posisi 10 pekan lalu, Tuan Pro 2. Lagu andalan dari album retrospektifnya, Kacamata.

lagi jor-joran banget nih teman Pro 2 buat ngajakin musisi muda kolaborasi di semua karya-karya ciptaannya dia, termasuk Nadif Basalamah yang diajakin buat nyanyiin lagu Semusim. Tapi kalau ngomongin soal musim, ini kan lagi musim rambutan nih. Udah makan rambutan belum tahun 2026? Jangan sampai nanti di tahun 2026 kamu lupa kalau ternyata selama tahun 2026 ini kamu belum makan rambutan. Berarti harus nunggu lagi dong 2027. Dan bukan cuma musim rambutan aja ya teman Pro 2, ada duku, ada durian. Ini bakal jadi surga banget nih buat kamu yang suka sama rambutan, duku, dan juga durian. Gimana gak makin cinta coba? Apalagi kalau sambil dengerin lagu dari Glenn Samuel featuring Grisia Jody dan juga Andi Rianto yang ada di posisi

Club 404 Home Not Found, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi cari rumahnya tapi gak nemu di mana. Jangan kamu bilang rumah segede itu gak nemu. Hey, ini bukan rumah yang seperti yang kamu pikirkan ya. Dan kamu udah dengar juga belum sih lagu 404 Home Not Found ini versi Koreanya? Karena Paul Partohap itu ngerilis lagu ini dengan dua versi, jadi versi bahasa Inggris dan juga versi Korea, teman Pro 2. Kita beranjak lagi yuk ke posisi 8. Ada lagu dari almarhum Chrisye yang dibawain oleh Raim Laode, teman Pro 2, dengan aransemen City Pop yang enak banget deh didengerin siang hari kayak gini.

sering banget ya kamu dapetin, entah waktu masih kecil, udah gede mau jadi apa, atau bahkan sampai udah gede kayak gini masih ditanya mau jadi apa. Bahkan sampai Yura Yunita aja ikutan nanya loh, mau jadi apa teman Pro 2. Dan mau gini gak bergeser sama sekali ya, masih sama seperti minggu lalu, ada di posisi 7. Dan sama seperti Yura Yunita, Mahal ini juga gak beranjak kemana-mana di posisi 6 dengan lagunya Ingat-ingat Lagi. 6.

0: sisi 5 teman berdua, band yang nanti di tanggal 31 Januari mereka itu bakal ngadain konser 28. Kenapa 28? Ini adalah sebuah perayaan Padi Reborn atas perjalanan musik mereka selama 28 tahun. Bayangkan loh teman berdua. Bayangkan lah. Oke, kita naik lagi di posisi 4. Ada Lihat Kebunku dari aku JJ.
1: 4.

Gitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. Dan kemarin tuh aku sempat dengerin di salah satu postingan di Instagram ya, kalau produser lagu Sedih Aku Sebelum Hujan ini, dia tuh nge-share isi chatnya dia sama Gitaf yang lagi pada ngebahas project lagu ini. Dan mereka tuh kan pakai VN. Terus netizen tuh jadi pada rame banget di kolom komentar, gara-gara mereka itu mencoba untuk meracik lagu Sedih Aku Sebelum Hujan dengan beberapa versi. Lucunya di sini karena mereka memakai bahasa bayi ya, kayak dung trak tak, dung dung tak. Seperti itu intinya Tuan Pro 2. Dan terbukti lagu ini berhasil melesat naik, dan emang seenak itu. Gak kalah enak di posisi kedua, ini dia langsung aja yang sayang banget. Dia sebelumnya adalah jawara kita di posisi 1, Rizky Febian dan juga Adrian Kali dengan Alma.

Oke, udah kamu dengerin teman Pro 2, itu dia tadi udah aku spill dari posisi 20 sampai posisi 2 untuk pekan ini. Seperti biasa, sebelum kita ke posisi 1, kita bakal recap dulu ya dari posisi 20 sampai dengan posisi 2. Di posisi 20 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya sebagai new entry kita. Di posisi 19 ada Cara Mencintai dari Delantis. David Bayu harus turun ke posisi 18 dengan Segalanya Itu Kamu. Selamat merayakan dari For Revenge featuring Lomba Sihir ada di posisi 17. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan lagunya Kau ada di posisi 16. Dan naik ke posisi 15 ada Wijay80 dengan Malam-Malam. Raisa featuring Barsena Bestandi dengan lagunya Awal Kisah Selamanya ada di posisi 14. Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta ada di posisi 13. Afgan dengan Kacamata ada di posisi 12. Naik ke posisi 11, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan lagunya Semusim. Makin Aku Cinta dari Glenn Samuel featuring Brisi Ajudi dan Andi Rianto ada di posisi 10. Di posisi 9 teman Pro 2 ada Paul Partohap dengan 404 Home Not Found. Sementara Lime Lawode dengan Pergilah Kasih ada di posisi 8. Gak beranjak kemana-mana, di posisi 7 ada Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Mahalini Ingat-Ingat Lagi ada di posisi 6. Posisi 5 ada Padi Reborn dengan lagunya Ego. Sementara Aku JJ Lihat Kebunku ada di posisi 4. Posisi 3 ada It Gitaw dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan sebagai runner up kita untuk pekan ini ada Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamak. Nah, udah tahu belum kira-kira yang ada di posisi 1? Siapa tahu ini adalah lagu favorit kamu ya. Secara lagu ini akhirnya naik juga kemarin ada di posisi 2. Dan mungkin kamu juga salah satunya nih yang sering banget request lagu yang satu ini teman Pro 2. Kolaborasi dari Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jawara kita untuk pekan ini.

0: lagu Indonesia terhits di Prodo FM Palembang untuk pekan ini. Dan gak bosan-bosan aku kasih tahu deh buat kamu yang kok lagu aku gak ada. Lagu aku, lagu favorit kamu dong. Berarti harus sering-sering banget dong kamu request ya di Prodo Hitlist jam 10 sampai jam 12 setiap harinya dong teman Prodo. Besok seperti biasanya bakal ada Indo Top 20 Nasional recap dari Prodo FM seluruh Indonesia. Dan saatnya buat Selvian pamit. Selamat berakhir pekan dan dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, balik lagi di Sabtu ini bareng Divia untuk dengerin International Top 20 Pro 2 RR Palembang. Dan aku juga bakal kasih tahu kamu kalau ada yang harus keluar dari chart hari ini nih teman Pro 2. Sayang banget, All Day Project dengan One More Time dan Huasa dengan Good Goodbye harus bye-bye dulu dari chart International Top 20 Sabtu ini teman Pro 2. Lalu siapa nih yang masuk ke 20 besar? Pasti ada penggantinya dong. Kalau ada yang keluar 2, berarti yang masuknya juga 2. Dan ternyata di posisi ke-20 teman Pro 2 ada new entry kita yang baru banget ya menyambut 2026 dengan lagu yang vibes-nya tuh khas banget ya, dreamy, artsy, dan bikin kita sok mikir tentang hidup walaupun lagi rebahan. Ini dia, di posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture.

Di posisi ke-19 tadi ada Stray Kids dengan Do It. Lagu ini harus bertahan di posisi ujung tanduk, teman bro dua. Walaupun lagu ini tuh energik banget, tipikalnya Stray Kids yang bikin pengen lompat nih. Yeah. Dan selanjutnya ada lagu galau modern dengan beat yang tetap asik buat head nod pelan-pelan sambil pura-pura kuat. Ini dia posisi ke-18, Tate McRae dengan Nobody's Girl.

tipis ke posisi ke-17 ada Madison Beer, Bad Enough, dengan lagu yang vibes-nya tuh confident banget tapi nyesek, kayak bilang aku tuh cukup ya, tapi sambil nangis dikit. Dan kalau kita beralih ke lagu selanjutnya nih, ini juga cocok banget buat kamu yang baru chat seminggu aja tapi udah mikir, dialah orangnya, dialah Mai. Apakah dia Mai? Di posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Number 16.

92 masih ada Tate, tapi kali ini lebih tegas nih dengan lagunya Tit for Tat. Ini lagu buat fase yang udah capek banget disakitin. Sekarang gantian. Nah, setelah itu kita akan masuk juga nih Tom Pro 2 ke lagu selanjutnya yang dari judul

0: aja udah dramatis banget. Lagunya tuh penuh emosi, cocok buat kamu yang debat tapi tetap aja menang. Posisi ke-14 ini ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 14.

Harrison Beer tadi di posisi ke-13 teman Pro 2. Lagunya kayak kenangan mantan, manis iya, nyesek juga iya, aduh. Tapi daripada galau ya, mending kamu self love dengan gaya kamu sendiri. Atau kalau boleh kamu mau ikutan gayanya boyband K-pop yang lagi ngetren sekarang nih, dengan jeans meloroknya. Ini dia di posisi ke-12 ada Fashion by Curtis. Number

0: sisi ke-11 tadi mencurahkan isi hati yang gak mau diremehin dengan vibe cute-cute-nya. Makanya Elit relate banget dengan Not Cute Anymore. Nah, selanjutnya Tolong Pro 2, siap-siap kita akan ke top 10. 10 besar kita dimulai dengan lagu yang groovy, classy, auto bikin pundak goyang pokoknya. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 10.

Tempro 2 abis dari Bruno Mars, tadi udah beralih ke lagu Refleksi Hidup yang cocok banget buat yang lagi mau nagih janji atau janjinya berubah tiap awal bulan. Posisi ke-9 tadi ada Charlie Puth dengan Changes. Sedangkan selanjutnya ada lagu dengan aransemen minimalis yang bikin vokalnya tuh kedengeran lebih jujur, lebih dekat kayak lagi curhat langsung ke teman kamu. Lagu ini juga cocok banget buat malam hari pas lagi overthinking tapi gak mau kelihatan sedih. Ini dia, di posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisy. Number 8.

Ketujuh ada Joji dengan Past One Leave My Bed. Dari judulnya aja udah nyesek banget temen Pro 2. Lagu ini ngebahas gimana masa lalu itu tuh nempel terus menerus, entah itu kisahnya, momennya, atau bahkan rasa sakitnya ya. Dan musiknya tuh dreamy banget, pelan tapi emosinya berat. Ini musisinya emang spesialis bikin lagu yang kedengarannya tuh kalem tapi bikin dada sesek pelan-pelan. Itu tadi. Selanjutnya ada lagu R&B yang super halus, romantis tapi gak lebay. Liriknya kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi masih ragu-ragu nih, masih mikir ini bakal kemana ya kira-kira. Gak ada yang tahu, who knows. Dan ini dia posisi ke-6, ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Number 6.

0: Swift All Polite di posisi kelima, teman Pro 2. Ada lagu yang metaforanya tuh tentang cahaya, kenangan, dan hubungan yang indah tapi rapuh. Musiknya juga lembut, tapi emosinya tuh dalam banget. Nah, setelah ini ada kebalikannya nih. Kalau yang tadi agak lembut, sekarang ada vokal yang super kuat dan siap mengguncang ruang dengar kamu, teman Pro 2. Unsur soul, jazz, dan pop medernya tuh campur jadi satu. Lagu ini tuh dramatis banget, ekspresif, dan penuh karakter. Ini dia posisi keempat, ada Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: top 3. Di posisi ketiga ada Tayla dengan Chanel. Dan ternyata, oh ternyata, tiga besar kita diisi sama para ceker. Ceker alias cewek keren yang jagonya bawain lagu candu. Karena di posisi kedua ada cewek keren juga. Runner-up kita ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 2.

International Top 20. Sebelum ke posisi pertama, aku mau ajak kamu recap dulu Top 20 International Pro 2 RR Palembang. Mulai dari posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-19 ada Stray Kids dengan Do It. Kemudian ada Tate McRae dengan Nobody's Girl di posisi ke-18. Dan ada Madison Beer dengan Bad Enough di posisi ke-17. Posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Dan di posisi ke-15 ada Tate McRae lagi dengan Tit for Tat. Kemudian ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill di posisi ke-14. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet di posisi ke-13. Posisi ke-12 ada Curtis dengan Fashion, dan di posisi ke-11 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Top 10 teman Pro 2, di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan I Just Might, di posisi ke-9 ada Charlie Puth dengan Changes. Lanjut ke posisi 8 ada Justin Bieber dengan Daisies, dan di posisi ke-7 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Posisi ke-6 ada Daniel Caesar dengan Who Knows, dan di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Lanjut di posisi ke-4 ada Raya dengan Where's My Husband, dan di posisi ke-3 ada Thailand dengan Chanel. Kemudian ada runner-up kita di posisi kedua, ada Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, lagu dengan kekuatan storytelling yang bikin pendengar tenggelam dalam ceritanya, puitis banget, emosional dan megah. Jadi gak heran kalau minggu ini dia masih jadi favorit pendengar Pro 2 Palembang. Terus minggu depan kira-kira masih bertahan gak ya? Atau bakal geser pesaing baru? Kita tunggu bareng-bareng dan dengerin sekarang juga. Ini dia juara bertahan kita. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Akhirnya Tumang Pro 2, kamu udah dengerin semua International Top 20 Pro 2 RR Palembang Sabtu ini. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah nemenin sampai ke posisi pertama, dan terima kasih juga untuk dukungan semua level. Kita ketemu lagi Sabtu depan, Tumang Pro 2.

0: 96.16, Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di story ceria ya, setelah tadi ada International Top Chart nemenin kamu teman Pro 2. Dan nanti di jam 4 teng ya, sesaat lagi aku bakal nganterin kamu ke Pro 2 Jakarta. Karena bakal ada Music Trainer ya, buat kamu yang penasaran gimana sih menghasilkan duit ya dari musik. Bisa gak sih sebenarnya musik yang dari hobi jadi tempat kita bernaung? Nah ya, ini saatnya kamu stay tune teman Pro 2. Dari jam 4 sampai jam 5 Music Trainer bakal nemenin kamu, dan nanti aku bakal balik lagi ke jam 5 di 91,6 pastinya. Dan langsung aja, ini dia Pro 2 Jakarta with Music Trainer.
1: Selamat lebih awam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini teman Pro 2 di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta, dengan lagu-lagu yang pastinya enak. Buat lu dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Konsul TV FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

hasil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
3: Halo semua. Selamat sore.
2: Rame banget ya sore ini ya.
4: Biasa kalau
3: harus rame dan ceria.
4: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
2: Betul,
4: satu orang.
2: Iya. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
4: Iya. Ini
5: benar belum lengkap nih.
2: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
4: Emang berapa sih pemainnya?
3: Kalau buat
4: orang satu.
3: Oh,
4: orang
3: futsal bisa nih.
4: Oh, bisa.
2: Iya, benar.
4: Jadi gue wasitnya.
2: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih, apa, siapa, dan apa nih?
4: Iya, sore ini aku bawa band.
2: Betul.
4: Bisa dikategorikan band pop ya?
3: Yes.
5: Betul.
4: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Oh, okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
2: Oh iya?
4: Bukan.
2: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
4: Dari ujung ke ujung.
2: Betul.
5: Dari ujung ke ujung ya. Allah. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
2: Oke.
3: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
2: Oke.
4: Okay. Cabut aja.
2: Iya.
6: Halo, saya John di gitar.
7: Saya Peto di keyboard.
8: Saya Putra di gitar.
4: Dan saya Rio.
2: Gimana?
4: Di backing vokal.
2: Di manajemen ya ini ya. Oke.
3: Kita bisa yang baru dengan Kak Rio.
2: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya.
4: Pengganti.
2: Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek siapa tadi?
3: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
2: Oh,
3: aku ratu yang ada di Tavisha.
2: Paling cantik sendiri.
3: Paling
2: ya.
3: Cantik sendiri, bener ya.
2: Benar.
3: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
2: Oh,
3: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
4: Oh iya?
3: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
2: Oh,
4: Indonesia sekali
2: berbeda-beda
4: ya.
2: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
4: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
5: Momennya belum hilang lah ya momennya.
2: Iya. Bisa.
5: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
4: saling kenal berdua.
5: Awalnya belum.
4: Luar biasa.
5: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
2: Oke. Okay.
5: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
2: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
5: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
2: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
2: Boleh.
4: Bebas ini, bebas.
5: Boleh ya.
2: Boleh.
5: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
2: Oh iya.
5: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
2: Waduh.
5: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
4: di karena lagi.
5: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
2: Oh,
5: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
2: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
3: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih

0: sih.
1: Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya, artinya apa?
2: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
3: bukan
1: Tata Pipi Sasa.
3: Iya. Cucu. Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
3: Bahasa Sanskerta.
4: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Nitip, kreatif ya. Oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Masuk sih.
1: Master tak bisa.
0: Benar.
1: Depok ya,
0: Oke.
4: Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
4: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
2: Nih. Tarik lagi ya. Berarti
4: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Pasti kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
4: Betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
4: Betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
4: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke, okay. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Ada api? Ada api? Ada tisu? Satu, dua, tiga.
0: Oke. Wah seru banget nih teman Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebut?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh iya. Okay. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeriletin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun setelah putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang untuk khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: bikin ikhlas kan.
1: Iya,
0: kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini
2: ikhlas.
0: Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu.
1: Gitu.
0: Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
3: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
3: Sumpah. Film horor-horor sekarang.
1: Gitu. Iya, mungkin ya.
4: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
3: Ntar aku denger.
4: Boleh.
1: Okay,
4: masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
4: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
4: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
2: masih ada apa enggak?
4: Udah aman, lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
2: Lagi hits lagunya Marayu Tuhan,
1: dia
2: nangis.
3: Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
4: Betul, setuju. Ya,
3: jadi lupakan masa lalu.
4: Lupakan ya.
1: Benar.
4: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
4: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
4: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik deh, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi, terus aku dadadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi
0: fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
4: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
4: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
4: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
4: yang itu tuh? Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
3: Sakral banget lagu itu ya.
4: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
4: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
3: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
3: Udah ceria
1: kamu.
3: Tuh.
1: Hello Kamu. Ceria. Ceria. Ceria.
3: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi. Dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendo.
0: Kenapa nih? Gimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Aja.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: akhirnya cewek kabur juga
2: kan. Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu.
0: Jadi
3: buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
1: Kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan gue aja ngerasain.
0: Oke. Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi. Berjumpa pula. Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas sih ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya, bener. Pasti ya.
3: Iya. Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh,
3: dominan,
0: yeah.
3: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Okay. Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik
0: saya kan kayak. Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai

Malam Minggu, hello dunia. Ya, selamat malam Minggu teman Pro 2. Malam Mingguan kamu bareng sama Irina Zali. Pastinya malam hari ini aku bakal update info-info terbaru dan juga info-info terupdate di Kota Palembang. Dan kamu juga bisa request lagu favorit kamu, nemenin kamu di jalan ya. Lagi deg-degan mau jemput gebetan, lagi deg-degan mau get ready first date malam main hari ini teman Pro 2. Pokoknya apapun itu kamu bisa update bareng sama aku di 0816 11 06 916. Oh, Instagram di @pro2rri Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Girls, The Jenny Fallen Angel, teman Pro 2. Aduh, setelah Les Dan Lover ya, terus juga Fallen Angel sekarang keluar ya. Dan yes, pastinya ya besok Mbak Jenny bakal nge-drop juga. Dan teman Pro 2, sebenarnya kalau misalnya kamu buka di beberapa sosial media ya, banyak banget komentar atau juga reaksi netizen yang beragam dengan lagu-lagu barunya Jenny, teman Pro 2. Salah satunya Fallen Angel ya, yang MV-nya kan juga udah di-drop. Dan memang nuansa yang penuh dengan kehangatan karena ada api. Lebih ke panas ya Mbak Jenny. Jadi banyak banget netizen-netizen yang bilang kayak, wah ini kayak sekte nih Jenny awalnya tuh kayak. Tapi kayak kebelakang-kebelakang, oh lagunya ternyata easy listening banget, ya catching ya. Dan yes, pastinya makin kesini makin jatuh cinta juga sama Mbak Jenny, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri nih sore hari ini pengen dengar lagu apa, boleh banget request bareng sama aku di 0816 11 06 916, or Instagram kita di @pro2rari Palembang. Masih aku tungguin teman Pro 2, karena aku masih nemenin kamu di sore ceria.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Toha ayat 1-14 yang akan dibacakan oleh Korea Rufaida SPDI. Dan selanjutnya kita akan mendengar beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, kembali kewajiban kita dan kebutuhan kita akan salat, yaitu ibadah salat maghrib akan kita laksanakan. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Semoga rangkaian amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.ri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Six Pro 2 Rani Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's it, rindu sendiri. Iqbal Ramadan, aku harap kamu gak pernah ngerasain itu ya, teman Pro 2. Rindu sendiri, cinta sendiri, semuanya serba sendiri. Aduh, aku harap kamu ditemani dengan orang-orang yang selalu ada buat kamu ya. Eh, selalu support kamu pastinya, teman Pro 2. Dan kayaknya santai siang, sore ceria ya hari ini, teman Pro 2. Sampai sini dulu. Nanti bakal ada top 10 ya chart indie kita untuk minggu kali ini, teman Pro 2. Karena banyak banget musisi-musisi kita yang kece, dan kamu yang selalu request lagu dari band indie di Kota Palembang. Jadi kita bakal ngelihat ya kira-kira minggu kali ini siapa yang ada di 10 besar chart indie yang paling banyak di request minggu ini, teman Pro 2. Dan kalau kamu pengen penyanyi atau juga kayak band favorit indie Palembang kesayangan kamu ada di chat kita, kamu tinggal request aja banyak-banyak lagunya di WhatsApp kita di 0816 1106 916, atau Instagram di @pro2rrpalembang. And that's it. Kayaknya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget, dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Zali undur diri and bye.

Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2, happy weekend. Selamat malam minggu dong ya. Seneng banget kalau malam minggu kita tuh bisa kayak melakukan hobi atau hal-hal yang fun banget dah. Karena pas weekday tuh gak sempat, gak ada waktu. Tapi pas weekend kayak gini nih, ya udah momennya kita banget ya untuk menjalankan banyak hal yang menyenangkan ya. Tapi buat kamu yang nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, ya udah kamu dengerin produknya aja gimana? Karena aku hadir buat kamu untuk memberikan kabar seputaran chart indie dalam Indonesia Pro Indie RRI Pro FM Palembang pastinya ya. Kita tuh bakal

0: butuh banget lah ya dalam membuat karya. Makanya nih, ketika ada karya dari teman-teman indie, kita tuh harus kasih apresiasi luar biasa ya. Dengan cara, ya udah, salah satunya adalah kita bikin chart Indonesia Pro Indie, supaya teman-teman semua gitu kan ya, termasuk teman-teman indie, itu bisa banget menikmati lagu mereka dan terus bisa kita dukung untuk karya-karya terbaik mereka. Setuju ya? Sebelum buat edisi 22 Agustus 2026 ini kita gulirkan guys. Gimana kalau kita flashback dulu ya, alias kilas balik dari Indonesia Pro Indie pekan lalu di gelaran 15 Agustus 2026. Kira-kira ada siapa aja nih di chart Indonesia Pro Indie pekan lalu? Kita flashback dulu ya. Dari posisi ke-10 ada Buena Vista dengan Akan Tetap Abadi. Naik ke-9 ya pekan lalu teman Pro 2 ada Glossy dengan lagunya Utuh. D.O.B di posisi ke-8 dengan Rayuan Tipu Daya, sementara View-nya Roller Sand berada di peringkat 7 pekan lalu. Di posisi ke-6 pekan lalu ada Akos Project dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa. 5 ada Crystal Light dengan Kenangan Terindah. Di posisi 4 pekan lalu ditempati sama Corporal Jono dengan lagunya Kapan Nikah. 3 ada Andian, Palembang Kampung Halamanku. Posisi 2 pekan lalu ada Zidan dengan lagunya Cintaku Dibuli. Dan sang jawara pekan lalu, congratulations, La Vista. Pasti ya dengan lagunya Andai Milikmu Lagi. Nah, kira-kira gimana kansnya untuk lagu-lagu yang berada di Indonesia Pro ini pekan lalu teman Pro 2? Masihkah bertahan? Ataukah turun, atau ada yang keluar, atau ada jawara baru? Kita belum tahu nih. Ya udah, kamu stay tune di Pro 2 FM aja biar tahu jawabannya. Dan langsung aja teman Pro 2, here we go. Kita bakal dengerin, ini dia Indonesia Pro Indie pekan ini. Yes, di edisi 22 Agustus 2026 ya, kita bakal langsung memantau kabar 10 anak tangga Indonesia Pro Indie. Tapi jujur nih teman Pro 2, mereka ini lagu-lagu yang tetap solid bertahan di chart. Karena sampai sekarang pun lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Pro Indie tetap bertahan. Jadi gak ada yang keluar dong ya, gak ada yang keluar, keren banget. Kalau gitu kita langsung aja bakal memantau 10 sampai dengan 1 di Indonesia Pro Indie pekan ini. Kira-kira ada siapa sih ya? Yes, langsung aja kita bakal simak di posisi 10. Teman Pro 2, lagu 1 ini tetap bertahan loh ya. Di 5 pekannya, walaupun posisinya turun di pekan-pekan sebelumnya, tapi tetap bertahan di peringkat 10 pekan lalu ke pekan ini. Siapa lagi kalau bukan lagunya Buena Vista, Akan Tetap Abadi, peringkat 10 untuk pekan ini.
1: 10.

dengerin Bunda Vista dengan Akan Tetap Abadi Teman Pro 2. Ya harapannya sih lagunya abadi ya di chart kita. Tapi yang namanya tangga lagu ya Teman Pro 2, itu ada naik ada turun, tangga mah gitu ya. Dan tidak ada yang abadi kayak lagunya Peter Pan X Noah yang saat ini ya. Tak ada yang abadi gitu sih kalau aku bilang Teman Pro 2. Semuanya itu akan ada masanya. Pasti ngomong apa sih kira-kira? Termasuk aku ngomong seputaran lagu indie. Jadi akan tetap abadinya Bunda Vista yang kemarin di posisi ke-10 masih sih abadi di 10 pekan ini. Tapi pekan depan kira-kira gimana? Apakah bakal bertahan atau bakal keluar? Sebenarnya kamu bisa sih menyelamatkannya. Dengan cara kamu request aja ya di lapak indie setelah ini nih malam minggu dari jam 8 sampai jam 9 di Pro 2. Gitu deh ya. Kalau kamu pengen lagu favoritnya kamu bertahan atau terus naik posisinya, ya udah

works banget. Mereka ini pernah ada di salah satu event yang ada di halaman RRI Palembang. Aku sempat melihat penampilan mereka dan keren, semangatnya luar biasa. Dan mereka memang selalu punya lagu-lagu yang bikin semangat. Jadi lagu-lagu mereka tuh kayak yang spesialisasi untuk lagu-lagu upbeat sekali ya. Karena lagunya ngebeat semua nih. Salah satunya yang ada di chart kita Indonesia Pro Indie pekan ini, aku nyeritain seputaran D.O.B. Lagunya Rayuan Tipu Daya teman Pro 2, ini ada di posisi 9 pekan ini. Jadi lagu ini ceritanya ya, gak naik dan gak turun, yes. Karena sebelumnya, dia turun. Pas aku mengintip chart pekan lalu, dia turun dari posisi 8 pekan lalu gitu kan ya, ke posisi 9 pekan ini. Turun ya udah. Kalau gitu Mempro 2, langsung aja kita bakal simak. Ini dia lagu buat kamu, posisi ke-9 D.O.B. Rayuan Tipu Daya.

untuk menyimak perkembangan lagu-lagu indie di Indonesia Pro Indie. Semangatlah. Kalau aku semangat banget dikasih kabar-kabar tentang gimana kerennya teman-teman indie ya, musisi kita yang terus berkarya. Karena memang teman Pro 2 sekali ini makin banyak aja. Di Pro 2 FM kita punya beberapa program ya yang emang menyentuh ke teman-teman musisi. Wah, banyak sih yang bilang indie sekarang gak bergeliat, gak banyak. Wah, berarti kamu belum tahu nih. Sekarang ini teman Bro udah banyak banget sebenarnya gitu ya, anak-anak indie yang memang sih jalur independen lah ya namanya gitu loh. Tapi kan tetap aja mereka berkarya. Ada yang belum jadi indie sih sebenarnya, tapi sudah suka cover-cover lagu, sudah menggeluti dunia bernyanyi, suka isi reguleran misalnya gitu kan ya. Emang belum menyatakan indie karena memang belum berkarya secara pribadi dengan karya mereka sendiri. Tapi kan kadang-kadang itu adalah awalnya gitu ya, dan bermuara pada penciptaan lagu di kemudian hari. Dari yang hobi doang nyanyi-nyanyi, kemudian kayak cover-cover, upload di media sosial, misalnya gitu kan teman Pro 2, kemudian dapat tawaran nyanyi di kafe-kafe, ya akhirnya kayak pengen banget berkarya, bikin lagu sendiri gitu kan misalnya, dan sampai akhirnya bisa punya lagu pribadi. Ya kalau bilang ini kan gitu, jalur independen sih kalau memang digeluti kayaknya oke juga itu teman Pro 2. Kita nggak tahu nih, siapa tahu lagu yang kita buat, yang kita karyakan itu bisa relate sama orang lain. Waduh, seru banget ya. Oke, selanjutnya kalau kita aku bakal langsung aja nih ya, naik ke posisi ke-8. Aku mau

aja kamu menyimak lagu yang satu ini yang naik ceritanya teman Pro 2. Oke deh, naiknya sebanyak satu anak tangga dari posisi ke-9 pekan lalu, sekarang ada di 8. Siapa lagi kalau bukan Glossy dengan lagunya Utuh. 8.

0: lagu-lagu ini adalah 5 pekan ya, bertahan sebanyak 5 pekan di chart Indonesia Pro Indie. Tapi keren-keren loh ya teman Pro 2. Keren banget. Termasuk Lucy yang udah kita dengerin tadi, ya kan? Oke deh, kalau gitu aku bakal ajak kamu yang menawarkan kepada kamu juga untuk naik ke anak tangga selanjutnya. Masih tetap bakal dengerin suara cewek. Mereka ini selalu berdekatan ya. Posisinya Lucy Rolasan, Lucy Rolasan. Sementara emang vokalisnya sama-sama cewek, tapi emang sama-sama bagus gitu sih teman berdua ya. Ya udah, tahu dong kalau gitu karena aku udah spill duluan tadi yang ada di posisi ketujuh. Kalau gitu langsung aja aku hadirkan buat kamu di peringkat 7, Rolasan dengan lagunya View.
1: 7.

Ya, buat beberapa orang yang mungkin malam minggunya tuh kayak, kalau dulu saya bilang malam minggu kelabu, ya buat jomblo kali ya. Tapi nggak juga kok, banyak juga jomblo-jomblo bahagia sendirian, tapi ya malah fun aja, katanya kayak gitu sama bro dua. Karena kayak bisa tetap dengan teman-teman, terus malam mingguan ya sama circle-nya kamu tanpa ada yang membatasi. Katanya tuh begitu. Ya kan, mending katanya ngejomblo daripada punya pasangan kerjanya berantem mulu. Wow, bener gak sih? Kamu lebih milih yang mana sih kira-kira ya? Punya pasangan tapi berantem mulu? Atau ya udah deh, mending kamu gak punya pasangan ya, kira-kira gitu teman bro dua. Sebel banget. Apalagi kalau ternyata punya pasangan yang suka marah-marah. Aja, mending jomblo kali katanya. Katanya gitu sih ya. Tapi gak tahu sih teman bro dua, kadang-kadang ada orang yang bisa bertahan dengan seseorang yang toksik. Dalam artinya itu kayak marah-marah mulu. Padahal itu orang tuh kayak, kalau marah tuh kayak aduh, lose control banget gitu loh. Jadi kayak marahnya tuh udah berkuasa. Hah, serem ya. Saking seremnya sampai dibikinin lagu sama Office Project. Gitu deh teman bro dua. Wow. Kalau kita langsung aja ke teman-teman sibuk yang ada di posisi ke-6 pekan ini teman bro dua. Tahu dong, aku udah sebutin tadi Okes Project dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa di posisi ke-6 pekan ini. Simak yuk.

udah berada di posisi 6 besar aja teman Pro 2. Tapi 5 besarnya belum kita simak, ya kan? Kita bakal pantau nih ya, 5 besar, jadi big 5 gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat chart pekan ini nggak terlalu banyak perubahan ya, nggak ada perubahan yang signifikan banget dari pekan-pekan sebelumnya sebenarnya gitu ya. Tapi ada sih beberapa perubahan yang kamu pantengin aja deh, ada yang berubah nanti buat hari ini nomor 2. Tapi posisi kelima itu nggak berubah, sama seperti pekan lalu ya, kita ketemu sama Crystal White dengan Kenangan Terindahnya yang berada di posisi kelima. Jadi siapa bilang kalau lagu-lagu yang berbau kenangan, lagu-lagu yang kesannya tuh bakal jadi sedih ya, kenangan lah namanya, itu harus dibawa dengan versi sedih juga? Nggak harus, karena mereka ini berhasil membawa lagu yang ya kenangan terindah gitu kan ya, tapi dibawa dengan yang nggak cengeng gitu sih. 52 keren kan? Kalau gitu langsung aja kita bakal dengerin di posisi kelima, Crystal White dengan Kenangan Terindah, posisi

semangat banget ya. Lagi dengerin Chart Indie ketika weekend sambil mikir agenda besok pada ngapain. Ups. Terus kamu tuh kayak baru ingat, oh iya, besok kayaknya aku mau kondangan karena dapat undangan. Yeah. Memang sih weekend tuh harus siap-siap, tiba-tiba dapat undangan, datang ke weddingan teman gitu misalnya. Terus jangan sebel banget ada yang nanya nih, kamu kapan nikahnya? Ih, sebel banget gak tuh? Ini pertanyaan yang benar-benar dihindari sebenarnya. Kondangan salah, gak kondangan salah juga kalau belum ada yang digendeng, kayak gitu ya kesannya. Sebel banget, apalagi pas misalnya reuni-reuni teman ya. Pas ada reuni, terus teman-teman udah bawa kandengan semua nih. Udah ada yang punya anak-anak malah gitu kan. Sementara kita kayaknya, aduh, aku masih belum punya nih, belum ada pasangan, gimana dong? Sebel banget, langsung ada pertanyaan, kamu kapan nikahnya? Ya udah, jawab aja, doakan saja, iya kan? Itu kata Koprol Jono, teman Pro 2. Belajarlah dari Koprol Jono untuk tegar dalam menghadapi pertanyaan ya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja aku bakal ajak kamu untuk dengerin yang berada di posisi 4 pekan ini, Koprol Jono dengan lagunya Kapan Nikah. Lagu satu ini berada di posisi 4 pekan lalu juga loh, bertahan di 4 pekan ini. Jadi kalau kamu bingung ditanya kapan nikahnya, puterin lagu Koprol Jono karena jawabannya ada di sana ya. Oke, okay, posisi 4 pekan ini, Koprol Jono. 4

jawara. Wah, iya kan? Karena udah ada di posisi 4 aja, teman Pro 2. Kamu makin penasaran kan? 3 siapa? 2 siapa? 1 siapa? Ya udah. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita bakal cari tahu yang ada di posisi ketiga pekan ini. Ini yang termasuk yang kalau aku bilang dibangga-banggain banget ya, musisi Palembang yang sudah mulai sih ya, kalau aku bilang udah mulai ya mencoba peruntungan lah gitu kan ya, ke ibu kota negara tercinta gitu kan ya, mencoba peruntungan. Karena memang segala sesuatu tuh harus dilantarin. Kita kan gak mungkin cuma yang duduk-duduk doang kemudian langsung dapat tawaran gitu kan ya. Enggak dong, segala sesuatu tuh harus dilantarin dulu. Seperti musisi kita yang satu itu nomor 2 ya, yang bolak-balik Palembang Jakarta gitu kan ya, untuk terus memperkenalkan karyanya gitu sih. Karena emang orangnya produktif banget, udah berkarya lama banget guys, lama banget. Sebelum aku jadi penyiar dia udah musisi loh, keren kan? Sampai sekarang tetap berkarya di jalur musik. Oke, aku menyebut nama Andian ya, yang berada di posisi ketiga, yang emang keren banget selalu dengan karya-karyanya. Lagunya adalah Palembang Kampung Halamanku, dan lagu ini tetap berada di posisi tiga. Tuh, ini gak banyak perubahan kayak aku bilang ya. Posisi tiga pekan lalu, ketiga pekan ini, Andian, Palembang Kampung Halamanku.

tampaknya berguyur. Berguyur banget ya. Kita bakal pantau 2 dan 1 setelah ini dong pasti. Ya udah, daripada kamu udah gak sabar gitu kan ya. Ada perubahan kah 2 dan 1? Karena 2 lagu ini dari kemarin dan kemarin dan kemarin dan kemarin ya, kayaknya kayak iring-iringan terus gitu loh. Apakah ada perubahan? Ternyata teman bro 2, posisi kedua ini ya, itu adalah jawara kita pekan lalu. Turun ya sebanyak 1 anak tangga dari posisi pertama pekan lalu ke posisi 2 pekan ini. Ya ampun, aku tuh sedih sebenarnya. Tapi begitulah ya, yang namanya tangga gitu, dia akan naik akan turun juga. Well, Lovista, andai milikmu lagi, jawara pekan lalu turun nih.

udah tahu siapa jawara, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu dong. Tahu buat yang selalu memantau. Tapi buat yang belum memantau, mungkin masih menebak-nebak ya. Aduh, siapa? Aku bakal spill sebentar lagi. Tapi nanti sebelum kita cari tahu yang ada di chart Indonesia Pro ini, ya, yang jadi jawara, kita bakal flashback dulu ke chart pekan lalu ya. Indonesia Pro ini, enggak pekan lalu dong, pekan ini, tapi dari posisi 10 ke posisi kedua. Ini harus dikepoin banget, karena ya teman Pro 2, kamu tuh harus tahu banget siapa aja yang ada di chart Indonesia Pro ini. Buat yang baru stay tune nih, buat yang tadi belum dengerin kali ya, kita langsung aja dari posisi ke 10 pekan ini. Ada Bonavista ya, dengan lagunya Akan Tetap Abadi. D.O.B dengan Rayuan Tipu Daya berada di posisi 9 pekan ini. Glossy dengan lagunya Utuh berada di posisi ke-8, sementara Roland Zahn dengan lagunya View di 7 pekan ini. Posisi ke-6 ada Okes Project dengan Marahmu Lebih Berkuasa. Di posisi ke-5 ada Crystal Light dengan Kenangan Terindah. Naik ke posisi 4 ya pekan ini teman Bro 2, ditempati sama Kopra Jono dengan lagunya Kapan Nikah. Andian dengan Palembang Kampung Halamanku berada di peringkat 3 pekan ini. Di posisi ke-2 ada Love Vista dengan Andai Milikmu Lagi. Dan jawara kita, jreng. Harus banget sih musiknya manual ya. Kita punya Zidane dengan Cintaku Dibully.

lo berdua, aduh. Zidane aja yang cintanya dibully, sekarang berada di posisi tertinggi. Makanya jangan suka ngebully orang. Kita gak tahu nasib orang lain ya, dibully, ternyata dia jawarain di. Oh enggak nih. Judulnya aja sih Cintaku Dibully. Tapi masih keren banget ya teman berdua, karena finally lagi ini naik posisi atas, teratas buat chart Indonesia Pro Indie sih kalau aku bilang. Karena memang mereka juga punya karya yang aduh bagus-bagus banget ya teman berdua, keren-keren banget dengan klipnya yang lucu-lucu gitu kan ya. Tapi kalau Cintaku Dibully mah gak lucu klipnya. Aduh, tapi masih karena memang gak sesuai juga sih. Kalau lagunya sedih, masa klipnya sedih? Masa klipnya lucu gitu maksudnya ya. Harus sedih-sedihan juga kayaknya. Oke lah ya teman Pro 2. Jadi udah kelar nih kita memantau untuk perkembangan lagu dalam Indonesia Pro Indie pekan ini. Congrats aja buat Zidane yang jadi juara di pekan ini. Dan buat kamu punya karya ya, atau mungkin kamu pecinta lagu-lagu indie, terus kamu request di setiap malam minggu di lapak ini jam 8 sampai dengan jam 9 di Pro 2 FM pastinya. Dan terus ikuti perkembangan lagu-lagu ini di Indonesia Pro Indie pasti dong, dari jam 7 sampai jam 8 setiap malam minggu. Kalau gitu dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra mau pamit buat kamu dari Indonesia Pro Indie pekan ini. Kita bakal ketemu di pekan depan untuk memantau perkembangan lagu-lagu indie selanjutnya. Aku balik buat kamu ya. Thank you buat kamu, selamat malam minggu guys. Bye bye.

102 FM. Teman terbaik kamu. Dari kamu sinyalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Bro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam tuan Bro 2. Malam mingguannya bareng sama Selvian. Malam hari ini juga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kalau malam minggu pengen galau juga gak apa-apa sih, kasih tahu lagu favorit kamu buat temenin malam minggunya kamu kali ini tuan Bro 2. Ke WhatsApp Bro 2 0816 1106 916. Dengerin siaran Pro 2 FM Palembang juga menggunakan aplikasi RRI Digital. Bakal muterin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu malam hari ini di akhir bulan Agustus. Malam minggu terakhir di bulan Agustus.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat

9.6 Radio RRI Palembang, teman terbaik kamu. Malam minggu yang lagi di jalan, ya hati-hati di jalan teman Pro 2. Sebenarnya mungkin antara teman Pro 2 juga ada yang udah mempunyai tujuan. Sebenarnya rencana dari jauh-jauh hari mau ke Car Free Night, tapi khusus untuk malam hari ini, ya hari ini Car Free Night emang ditiadakan ya teman Pro oleh pemerintah kota Palembang. Jadi untuk sementara nih Car Free Night dan juga besok pagi tuh gak ada yang namanya Car Free Day. Karena kualitas udara di kota Palembang ini belum stabil ya, karena kabut asmara. Dan penutupan ini juga merupakan langkah antisipasi untuk melindungi kamu, aku, kita semua ya, masyarakat kota Palembang, dari dampak buruk paparan asap. Asap lagi kayak gini, ya udara lagi kayak gini, banyak partikel-partikel harus berterbangan. Terus kamunya bandel, gak mau pakai masker, malah pergi rame-rame ke Car Free Night. Oh tidak, lebih baik kita tutup saja dulu ya. Dan memang ini sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah kota Palembang dengan mempertimbangkan kualitas udara yang belum menunjukkan perbaikan yang konsisten. Dari pagi ke siang hari udah lumayan, mau jelang sore hari berkabut lagi, ya kan? Kabut asap lagi teman Pro 2. Emang gak bisa diprediksi ya, karena satu juga pengaruh dari angin teman Pro 2. Tadi siang tuh udah kayak yang gini, tadi pagi ya ke siang-siang dikit, wah kayaknya udah gak ada ya kabut asap. Udah masuk rumah, pas agak sorean keluar lagi, loh ini apa? Ternyata ada lagi teman Pro 2 ya. Nah jadi kamu yang mungkin biasanya juga olahraga di malam hari, ya jalan-jalan di malam hari, keluar gak pakai masker, ya mendingan udah di rumah aja dulu kali ya teman Pro 2. Karena banyak aktivitas yang sering dilakuin ketika malam hari itu, khususnya kalau malam minggu, orang tuh suka banget kayak ke Car Free Night, jalan-jalan olahraga malam apalagi. Nah ini kadang masih banyak yang susah gitu ya, dihimbau buat pakai masker. Ada yang bilang kayak gini, cuma asap doang. Tapi kamu tahu kan, tahu nggak kalau di tengah-tengah asap ini tuh ada partikel-partikel halus, partikel-partikel kecil yang kalau masuk ke dalam saluran pernapasan itu berbahaya banget teman Pro 2. Parkir motor aja tuh, motor bisa berdebunya minta ampun ya. Apa kabar kalau kamu nggak pakai masker teman Pro? Beda cerita kalau mungkin kemana-mana pakai roda 4, ketutup, rapat ya.

Tapi ya jadi karena dengan belum membaiknya ya kondisi kabut asapnya, jadi sebaiknya juga batalkanlah rencana lo malam hari ini yang mau pergi Car Free Night. Kolonel Atmo, lihatlah di CCTV sana. Mulus, lenggang banget ya jalanannya. Karena enggak ada Car Free Night, dan besok pagi udah olahraganya di rumah aja. Ya, pun kalau mau keluar jajan mencari sarapan pagi, jangan lupa pakai maskernya teman Pro 2.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

County bareng sama Ens Nanas, teman proyek gue. Jadi ini proyek dari Endang Sunggamti yang tahun-tahun sekitar tahun 2000, dari tahun 2018 sih sebenarnya ya. Jadi mereka tuh mengcover karya-karya hits dari berbagai musisi dengan kolaborasi bareng ya. Bareng sama Naif, bareng sama Ens Nanas. Kunang-kunang ini adalah lagu yang rilis sekitar tahun 1999. Jadi tuh dari satu album kompilasi indie gitu loh, bareng sama Ens Nanas. Jadi ini emang adalah lagunya Ens Nanas original ya. Kunang-kunang. Kau pernah lihat kunang-kunang gak, teman Pro 2? Berbahagialah teman Pro 2 yang pernah bertemu dengan kunang-kunang, melihat kunang-kunang. Berarti kualitas udara di sekitar kamu pada waktu itu tuh emang masih bagus-bagusnya ya, teman Pro 2. Lagi kabut asap kayak gini, jangan harap ada kunang-kunang. Menado ya. Karena serangga itu juga bisa jadi satu indikator kalau lingkungan itu tuh masih bagus, masih asri, alami, bersih. Ya termasuk juga kayak kupu-kupu atau, duh, yang kecilnya suka nangkep kupu-kupu, nangkep belalang, nangkep kunang-kunang, nangkep apa lagi. Pasti sekarang buat nangkep jodoh susah banget ya. Kok malah jadi ngomongin jodoh. Ya pasti masa kecilnya kalau area permainannya itu ya sekarang berarti udah waktunya untuk berjodoh. Ya, ya. Usia-usia kepala berapa? Kepala 3 ya, kepala yang jangan usia yang hampir menginjak kepala orang aja sih. Kebanyakan sekarang kayak gitu soalnya. Malam mingguannya mau kemana, teman Pro 2? Wes, tanggal 2 tanggung banget ya, tanggal 29 Agustus, teman Pro 2. Ini balik lagi ngomongin akhir pekan yang mungkin juga harusnya bisa jadi satu momen melepas penat bagi teman Pro 2 yang suka banget jalan-jalan tapi urung dulu nih. Udah. Jadi sebenarnya kan kabut asap ya. Jadi itu bisa jadi satu alasan juga sih sebenarnya. Nongkrong yuk. Ada kafe baru nih. Open space. Tidak dulu deh. Kabut asap soalnya. Padahal emang lagi buntu sih. Jadi enggak apa-apa kamu ada alasan kan. Atau emang karena pengen menyimpan uang dulu mau membeli sesuatu tapi gak enak juga buat ngomongnya ke temen nih, udah bilang aja kabut asap gitu. Itu boleh tuh, boleh banget teman Pro 2. Dan data dari secara real time ya, kalau kita lihat dari indeks kualitas udara, indeks quality air, di hari Sabtu malam ini ada dua wilayah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang sama Kayu Agung, yang menyandang status sangat tidak sehat. Kalau kamu bisa buka AQAI Aki-aki. Nah, di Palembang ini ada di angka 223 tahun Pro 2. Bahkan kamu bisa lihat tuh titik-titiknya di mana aja ya, yang kualitas udaranya yang ada dalam zona merah, teman Pro 2. Jadi mungkin kalau ada yang mau ke arah-arah sana tuh bisa lebih prepare lagi, tetap dengan masker juga. Atau kalau emang bisa ditunda, tunda banget. Apalagi kalau bawa ponakan, bawa adik-adiknya yang masih kecil-kecil ya, teman Pro 2. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kemana-mana sekarang tuh gak ada salahnya kalau kamu lihat indeks quality air aja sih. Kalau gak bisa buka aplikasinya, kamu bisa buka di webnya langsung aja ya, indeks kualitas udara. Khususnya kamu bisa cari yang di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan. Nah gitu. Apalagi kalau kamu lewatin jalan tol, wah itu ini banget, pekat banget asapnya. Jadi semoga aja ya, ini kan udah hari Sabtu nih, hari Minggu, hari Senin, semuanya akan membaik lagi. Kita selalu berharap selalu akan membaik, semuanya selalu akan membaik di esok hari.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Malam minggunya kami di Produ Hari di Palembang, teman terbaik kamu yang pastinya shout out juga buka buat apa tuh guys, BPBD, pemadam kebakaran yang masih terus berusaha memadamkan api di Tanjung Bubuk yang ada di samping perumahan warga juga ya, yang ada di sepanjang jalan tol Palembang Indralaya juga teman Produ. Sehat-sehat semuanya, semua bapak-bapak yang ada di sana. Dan juga buat teman Produ yang malam hari ini lagi pada mantau Produ FM Palembang dong, yang di jalan mungkin baru balik dari arah luar kota Palembang. Tadi gimana lewat jalan tolnya? Semoga udah gak terlalu banyak lagi asap ya, karena ini juga pastinya akan membutuhkan tenaga yang luar biasa banget dari para petugas BPBD, pemadam kebakaran, untuk berusaha memadamkan api kebakaran lahan yang ada di sekitar Indralaya, yang ada di Oki. Kalau di tadi aku sempat baca di mana ya, di Lahat sama di mana itu udah turun hujan loh tahun Pro 2 di Sumsel ya, Oku apa Oku Timur, itu udah turun hujan sehingga jumlah titik api pun juga udah mulai berkurang ya. Nah, tinggal kita berdoa juga nih, apalagi pemerintah provinsi, pemerintah kota Palembang kan juga sudah melakukan sholat berjamaah untuk meminta turun hujan di kota Palembang ini. Ya, aku malah tadi beberapa menit yang lalu pas keluar tuh kan angin banget ya, angin banget. Aku kira, kayak bakalan hujan nih. Soalnya biasanya kan gitu ya, kalau pas lagi angin banget, ngebawa awan-awan hujan itu kan rombongan kan. Terus tiba-tiba aja hujan, angin, terus awan gelap, hujan. Nah, tapi ya semoga sih ini angin bukan cuma sekedar angin doang gitu teman berdua, tapi juga bisa membawa hujan turun khususnya di sejumlah titik api yang ada di Sumatera Selatan ya. Jadi kayak hujan terus udah deh, udaranya juga bakal jadi bersih lagi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, kalau kabur, cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

93,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu Petra Sihombing. Masih banyak cinta di dunia. Ini single dari albumnya Petra, Senang Oke, Sedih Gak Apa-apa. Ini mewakili banget ya, apa yang emang mungkin lagi kamu rasain sekarang teman Pro 2. Kamu mau senang, oke, kamu sedih juga gak apa-apa ya. Jadi jangan pernah menolak rasa perasaan sedih kamu, menolak perasaan gagal, menolak emosi-emosi yang sedang kamu rasain apapun itu, ya positif negatif, daripada jadi ada tuh istilahnya apa, toxic positivity. Nah, oke. Udah di pukul 21.04 teman Pro 2 yang tadi bilang katanya mau ketemuan sama teman-temannya menongkrong, udah sejauh mana obrolannya? Jangan sampai pas lagi ngumpul-ngumpul ya sama teman-teman atau apalagi ngumpul sama keluarga, kita malah asik sama gadgetnya sendiri. Nggak bisa dialakan lagi sih sebenarnya, apalagi kalau pas lagi duduk-duduk gitu ya, tangan ini kan pasti megang gadget, kecuali kalau lagi di charge jauh gitu dari tempat kita duduk, ya mau nggak mau ya nggak megang HP dong. Tapi pun kalau misalnya lagi nongkrong bareng nih ya, ada juga tuh yang tujuan nongkrongnya buat apa coba, buat mabar. Hah? Buat mabar, iya, nongkrong pun masih pada mabar ya tahun 2002. Dan emang ternyata generasi Z sekarang itu merasa bahwa game itu bukan cuma sekedar hiburan aja sih. Karena game itu juga jadi alasan buat ngumpul. Ngumpul bareng sama teman-teman ya. Secara offline, apalagi secara online. Ada yang ngumpulnya secara offline. Kumpul pas malam minggu kayak gini, mabar bareng. Atau mau latihan jadi atlet e-sport mungkin ya. Nah, siapa tahu. Karena main game itu udah jadi salah satu cara juga untuk bersosialisasi, untuk merepresentasi juga. Tuh banyak banget atlet e-sport dan juga ini ya kompetisi e-sport sampai di skala internasional kan tahun Pro 2. Nah, jadi kalau ngelihat data dari Entertainment Software Association yang mengatakan bahwa 79% Gen Z dan Gen Alpha itu main video game bareng temennya. Sementara riset dari Newzoo juga nemuin kalau 65% pemain Gen Z ngerasa bahwa fitur sosial di dalam game itu penting banget untuk pengalaman main mereka ya. Jadi interaksinya juga di sana sebenarnya. Mereka banyak berinteraksi di sana, ketemu teman baru ya, sekedar ya ngobrol dengan istilah-istilah para gamers lah. Jadi main game itu bukan berarti orang tuh menutup diri dari dunia luar ya, karena mereka juga bisa tetap bersosialisasi gitu, berinteraksi. Apalagi buat Gen Z ini sekarang juga bisa jadi satu ajang untuk bikin koneksi baru gitu ya, dengan cara main game ternyata. Jadi bisa dibilang tuh game tuh jadi tempat nongkrong digital ya, apalagi setelah masa pandemi ini kan pola apa sih, banyak pola kehidupan yang udah mulai berubah, bergeser, termasuk juga mungkin nongkrongnya anak muda sekarang udah kebawa secara digital, secara online, salah satunya dalam dunia gamers.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

lama. Pemain lama dari Wijayalawan Bull, teman bro 21 grup yang emang lagi disibukin sama Ardito Pramono. Tapi selain itu dia juga lagi sibuk banget ya sama gugatannya terhadap Sony Music Indonesia atas dugaan wan prestasi royalti, teman bro 2. Jadi perselisihannya ini udah masuk ke jalur hukum ya. Gugatan perdata total tuntutan dari Ardito tuh sekitar 5,7 miliar yang udah didaftarkan ke pengadilan ya, tahun pro 2. Dan sidang perdananya itu dijadwalkan berlangsung 27 Agustus kemarin tuh. Nah, kalau ngomongin sebuah karya lagu, ya ini bukan ngomongin royalti, tapi ketika lagu-lagunya digunain, ya bukan tanpa izin, tapi dengan muatan politik. Nah, bikin emosi mungkin ya musisinya, akhirnya hapus deh tuh lagunya. Jadi Taylor Swift itu pas di awal Agustus ini ya, dia tuh sempet rame banget gitu, gara-gara menghapus, terus juga mencabut penggunaan audio lagu-lagunya di sejumlah video, ini tepatnya di TikTok, yang diunggah sama tim kampanyenya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Jadi ada beberapa lagu di situ

Ini karena lagu-lagu ini digunakan tanpa izin sebagai latar belakang musik di video TikTok mereka. Kayak lagu Aegis, Father Figure, terus ada I Bet You Think About Me. Itu dihapus semuanya dari unggahan akun-akun tersebut gitu. Langkah ini juga diambil buat ngebatasin pemanfaatan karya musiknya Taylor Swift dalam muatan politis, katanya gitu sih. Gak mau, jangan dipakai untuk politik-politikan. Ah, gak mau. Berhubung kita udah di penghujung bulan Agustus, jadi langsung aja deh. Ini Agustus banget. Kalau Agustus dia aku mau.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Merry Days of Rumor 82 dari Akmu yang udah nemenin kamu sampai di malam hari ini, yang lagi pada malam mingguan bareng bareng sama asap. Aduh, asap ini bukan as soon as possible teman Pro 2, tapi bener-bener asap yang bisa bikin sesak napas. Dan satu kabar duka sebenarnya yang datang dari industri musik tanah air, ya ini kalau kamu adalah anak-anak muda wes, atau yang dari tahun 90-an awal 2000-an tuh selalu pantengin video musik. Jadi kayak dengerin lagu itu mesti tengok-tengok dulu lah video musiknya tuh kayak gimana. Video musik, musik video, ya video musiknya itu kayak bakal jadi satu penguat apa ya, ikatan batin antar kita sama lagunya. Ikatan batin banget gak tuh. Dan tau gak sih di era-era awal 2000-an ada beberapa nama-nama sutradara yang aku ingat itu mereka tuh bersaing banget ya. Ada Jai Subiakto, ada Rizal Mantovani, dan satu yang gak ketinggalan yang baru saja berpulang teman Pro 2, ada Eugene Panji. Yap, Eugene Panji, dia ini adalah seorang sutradara yang selalu menangani video klip dari sejumlah musisi yang berpulang pada 25 Agustus 2026 di usia 52 tahun tahun Pro 2. Dan Eugene Panji ini banyak banget ya dikenal sama karya-karya video musik yang pernah dia buat di era tahun 2000-an. Ini menjadi puncak di mana karyanya tuh banyak banget warawiri di berbagai acara musik televisi. Karena emang itu masa di mana musik apa ya, acara musik di televisi tuh lagi hype banget ya. Mulai dari MTV, terus juga berbagai acara musik di tanah air tuh juga luar biasa sih, masif banget perkembangannya. Dan sebagai sutradara yang banyak berkutat di area video musik, nah Eugene sendiri pernah mengeluarkan pernyataan. Dia bilang kalau video klip itu tuh bukan cuma sekedar alat promosi bagi band atau musisi ya, tapi video klip itu jadi ruang suara bagi musisi untuk memperkuat lagu dan musik mereka sendiri. Setuju banget teman Pro 2. Karena itu tadi aku bilang, karena kalau kita dengerin lagu terus nonton video musiknya, itu kita jadi bakal makin apa sih, misalnya kayak visualisasi lagunya gitu loh, itu melalui ya video musik itu tadi ya. Mungkin kita hanya mendengarkan lirik, kita bakal menginterpretasikan lagu itu kayak gini. Tapi pas bikin video musiknya, kita lihat lagunya, kita dengerin sambil ada video musiknya, itu jadi bakal ini banget sih, ada apa ya, semakin memperkuat visualisasi musiknya. Oh jadi kayak gini ternyata maksudnya gitu. Dan Eugene Panji udah banyak banget loh menghasilkan karya musik ya, di mana kayak kalau kamu pernah nonton video musiknya Naif yang Piknik 72, Slang, terus juga lagunya Tip X yang Genit, karya dari Krisye juga pernah bareng sama Agnes Mo. Oh ini juga bareng sama Drive, ada ya Rumah Sakit, dan masih banyak lagi sih teman Pro 2, bareng sama Jukustik, itu juga pernah ada karya dari Eugene Panji. Nah sekarang pun juga yang pastinya sih teman Pro 2 semakin banyak musisi juga yang awalnya memang ketika ngerilis sebuah single, mereka bakal ngerilis misalnya kayak video lirik dulu gitu, atau enggak, visualizer. Nah, setelah itu menyusul ada video musiknya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

lagi dengerin Radio FM yang bantu terbaik kamu, Hidayah. Kali ini kita ke musisi perempuan lainnya yang sukses banget menginspirasi setelah dia ngadain festival musik Daisy Chain Fields yang udah digagas diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, jadi sebelum festivalnya berlangsung ya, si Olivia Rodrigo itu dia lebih dahulu menggelar press conference bareng sama awak media. Dan dia tuh ngasih kabar gitu loh kalau dia tuh sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 178 miliar rupiah yang menariknya dana ini akan disalurkan kepada sejumlah organisasi yang berfokus pada dukungan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan ya. Ada kurang lebih 10 organisasi nirlaba nih teman Pro 2. Nah, yang mana ini pengisi acara dari festival ini juga banyak banget loh. Apa sih kayak musisi-musisi perempuan yang mengisi ajang festival ini. Mitski, ada Chaperone juga, ada Cat's Eye ya. Dan ini sebuah festival yang emang dimeriahkan dengan berbagai musisi perempuan. Dan Sylvia, dia juga ngaku sih bersyukur banget bisa ngajakin banyak musisi perempuan yang dia kenal untuk gabung di festival ini gitu. Dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan, mungkin kurang lebih seperti itu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Malam minggunya kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Kolaborasi udah menghadirkan sebuah lagu di suasana malam minggunya kamu, teman Pro 2. Akhir bulan Agustus. Ya, mungkin banyak hal-hal yang menyedihkan, yang menyebalkan, atau mungkin yang membahagiakan yang kamu alamin di bulan ini, teman Pro 2. Ya pastinya udah di penghujung bulan Agustus, jadi jangan sampai kamu termasuk juga yang punya apa ya, kayak kesan yang sampai ada yang posting kayak gini loh. Dia bilang gini, kalau bulan Agustus itu manusia pengen gua tonjok kayak gitu. Ada apa sih sebenarnya? Mungkin emang banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kita yang gak bisa kita kontrol, yang akhirnya bisa mempengaruhi mood juga ya. Tapi kamulah yang bisa mengendalikan mood kamu, mengendalikan kebahagiaan kamu, dan apapun itu untuk suasana hati kamu sendiri, ya kamulah yang bisa mengontrolnya, teman Pro 2. Udahlah ya, dengan hal yang mungkin kamu banyak lihat di sekitar kamu, di media sosial, pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya, yang gejolak yang terjadi, belum lagi berita tentang musibah di sana sini. Sekarang coba fokus sama diri kamu sendiri dulu deh, teman Pro 2. Berhubung udah di akhir bulan Agustus, beberapa bulan lagi kita udah bakal masuk di bulan ber-ber-ber berarti dong ya. Ber-ber-ber itu tandanya kita udah akan menyambut yang namanya musim hujan, walaupun belum ya. Belum lah, nanti bulan Oktober. Tapi semoga juga di akhir bulan Agustus ini bakal ditutup dengan guyuran hujan mungkin. Siapa tahu ya. Jadi kayak berharapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang happy, yang bahagia. Sehingga nanti yang akan mengelilingi kamu adalah selalu dikelilingi dengan hal-hal yang positif dan juga bahagia. Jangan lupa doakan juga supaya Palembang tuh turun hujan ya di akhir bulan Agustus ini, teman Pro 2. Apalagi, pokoknya semua hal-hal baik lah ya, yang mungkin pengen banget kamu rasain untuk menutup bulan Agustus ini. Sehingga nanti pas postingan di akhir bulan Agustus itu wishnya tuh adalah hal-hal yang baik semua gitu. Say goodbye sama bulan Agustus itu biasanya nanti akan ada ramai postingan di tanggal 31. Say hello sama bulan September itu juga bakal banyak banget. Kira-kira apa sih yang kamu harapin hal terbaik yang akan terjadi nanti di bulan September dalam hidup kamu, teman Pro 2?

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

teman terbaik kamu. Kalau kamu tiba-tiba merasa lagi bad mood banget hari ini teman Bro 2, terus ngerasa bahwa hidup kamu yang terasa paling buruk sedunia atau kenapa takdir kamu terasa begitu buruk ya, atau mungkin kamu ngerasa bahwa kok hidup orang-orang enak banget ya, coba keluar rumah dulu deh. Terus perhatikan bagaimana dunia ini berjalan, bagaimana dunia ini bekerja di sekeliling kamu teman Pro 2. Mungkin kamu kebanyakan nengok ke atas, coba sesekali lihat ke kanan, lihat ke kiri ya. Jangan cuma fokus di gadget aja dulu sama algoritma yang mungkin malah bikin kamu jadi insecure teman Pro 2. Kenapa melihat ke seliling? Nah, tahu enggak? Ada satu lagu yang diciptain ketika si penciptanya dia ini lagi di dalam perjalanan gitu lah ya, lagi di jalan di salah satu kota besar di Amerika, tepatnya di Washington DC. Nah, jadi pas dia lagi di jalan gitu, terus dia tuh ngelihat ada perempuan tunawisma lagi minta pertolongan di jalan gitu lah ya. Nah, pada saat itu di jalan tuh ramai banget dong, udah tahu kota besar kan di Amerika, banyak banget orang lagi lalu-lalang kayak gitu, tapi nggak ada yang berhenti gitu. Ibaratnya kayak dia tuh gak digubris gitu lah ya. Orang-orang tetap berjalan seperti biasa aja. Seolah-olah kayak perempuan itu tuh gak ada gitu. Nah, pemandangan ini kemudian menginspirasi dia buat sebuah lagu. Judulnya adalah Another Day in Paradise. Nah, kata paradise ini dalam lagu ini sebenarnya kayak sebuah ironi ya. Nah, kalau untuk orang yang punya rumah, punya makanan, punya tempat tidur yang nyaman, mungkin hari-harinya akan berjalan terasa seperti biasa saja ya, kayak hari-hari biasa aja gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin melewati malamnya tidak seperti orang yang punya tempat tidur nyaman, punya rumah, punya makanan, tentu gak akan mudah seperti mereka gitu. Mereka akan melewati malam yang mungkin akan terasa sangat panjang gitu ya tahun Pro 2. Nah, lagu ini dirilis di tahun 1989, kemudian mendapatkan Grammy untuk Record of the Year tahun 1991. Nah, udah tahu dong siapa penyanyinya? Phil Collins, teman Pro 2. Jadi, dia mendapatkan penghargaan untuk lagu ini. Dan pengen ngasih pesan katanya untuk tidak mengabaikan orang-orang yang tidak mampu yang hidup di jalanan. Jadi Another Day in Paradise itu salah satu contoh sebuah karya yang emang gak bakal hilang ditelan waktu. Walaupun ternyata si Phil Collins-nya sendiri tahu gak, dia tuh mendapatkan apa ya, kritik juga sih sebenarnya. Di balik penghargaan yang dia dapat, dia juga mendapatkan kritik karena lagu ini menuai kontroversi. Kritikus pada bilang Phil Collins yang kaya raya itu tidak memenuhi syarat buat bernyanyi tentang orang miskin, katanya gitu ya, atau tunawisma gitu. Apaan lo? Lo mana pernah lo ngerasain kayak dia, lo pengen kayak gitu. Jadi gue gak pantas lo nyanyiin kayak gitu sih. Jadi lagu ini memang memberikan pro dan kontra. Dan di tahun 2025 kemarin, lagu ini diaransemen kembali, dirilis ulang, dibawain oleh Bipolar Sunshine dengan aransemen. Yeps, pastinya diremix sama DJ Snake. Dengan judul yang diubah bukan Another Day in Paradise, tapi cukup hanya paradise aja.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916, Instagram Pro

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

hidup. Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan risiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya, yang penting

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada acara Inspirasi Kolbu. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman perdua? InsyaAllah Allah muliakan. Mudah-mudahan teman-teman perdua senantiasa selalu dalam menungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya akan Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan dan juga sebuah kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita semua. Amin insyaallah. Teman-teman perdua, alhamdulillah masih Allah izinkan untuk saya mengisi suara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sebuah nasihat, sedikit nasihat yang dapat diterima oleh teman-teman perdua insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sebuah nasihat perihal luka yang harus disembuhkan. Teman-teman perdua, buat kamu yang merasa bahwa kamu selalu sendirian, ingat, selama kamu masih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu ada di hatimu, maka Allah akan selalu menjagamu dan menemanimu apapun keadaanmu dan dimanapun kamu berada. Teman-teman perdua, ada yang tahu enggak kenapa kalau kita mengagumi seseorang, apabila orang itu menyukai orang lain, akan ada rasa sedikit rasa cemburu dalam hati kita? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena itu ada cinta. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, mengagumi itu boleh, tapi jangan berharap memiliki. Setuju gak? Terkadang kita berpikir teman-teman, berpikir bahwa mencintai seseorang tanpa bisa memiliki hanyalah sebuah properti yang hanya dimiliki bagi orang yang mampu. Paham gak filosofi ini? Nah, saya ingin memberikan sebuah motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri juga pada hari ini teman-teman. Pesan pertama yaitu untuk pria, bekerja keraslah, perjuangkanlah masa depanmu, karena wanita kaya tak akan sudi melirik pria miskin kecuali value mereka yang rendah. Dan untuk perempuan, bekerja keraslah, perjuangkan masa depanmu, karena pria kaya sering memandang rendah wanita miskin, bahkan tak bergelar. Maka apa makna dari sebuah nasihat ini? Iya, setara itu penting teman-teman. Itulah kenapa para ulama sering menyarankan untuk memilih sebuah pasangan, untuk memilih sebuah pasangan hidup harus setara, harus sekufu. Artinya setara teman-teman. Dan satu nasihat lagi yang sudah saya sampaikan sebenarnya pada kesempatan yang lalu, bahwasanya teman-teman, penting banget gak sih buat kita para remaja untuk bisa mengatur prioritas dalam hidup. Soalnya kita pasti punya banyak hal yang pengen dilakuin, tapi waktu dan energi kita juga terbatas. Nah, aku ada tips supaya kita bisa mengatur prioritas di kehidupan kita nih. Pertama-tama, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Misalnya, belajar untuk sebuah impian kita, untuk menyelesaikan studi di universitas kita, untuk mengejar impian kita, atau bahkan menjaga hubungan sosial sama teman-teman. Kamu harus punya gambar yang jelas tentang apa yang pengen kamu capai. Dan kedua teman-teman, kamu juga harus tahu, dan kita juga harus tahu, mana yang perlu kamu lakukan, mana yang perlu kita lakukan sekarang, dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai deh kita malah sibuk buat hal-hal yang gak terlalu penting teman-teman, sementara yang benar-benar penting jadi terbengkalai. Ketiga teman-teman, kamu juga harus tak ingat, buat ngatur waktu buat istirahat, kita tetap butuh waktu istirahat kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelelahan. Jadi intinya, kita harus belajar mengatur prioritas, ngatur waktu, dan ngatur diri kita supaya bisa tetap seimbang. Because life is all about balance. Jangan lupa,
harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Harus balance, teman-teman. Mungkin ilawalan, syukran kasyur, barakallah liwalakum, mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Susah nama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak, aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur, mandi dulu.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, KAI Drive 3 Palembang menegaskan tarif terjauh KA Bukit Srelo dan juga KA Raja Basa sebesar Rp32.000 per penumpang. Kedua kereta komuter tersebut menggunakan skema PSO yang mendapatkan dukungan pemerintah untuk menyediakan transportasi massal terjangkau. Manajer Humas KAI Drive 3 Palembang, Aida Suryanti, menyampaikan juga tarif KA Bukit Srelo melayani Kertapati Lubuk Linggau, sedangkan KA Raja Basa melayani Kertapati Tanjung Karang pulang pergi. Tarif PSO juga ditetapkan pemerintah berdasarkan jarak perjalanan dan mengacu pada PM21 tahun 2020. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, karya seniman Indonesia Christy Ajo, To See the Windland, mencatat rekor baru dalam pasar lelang internasional. Lukisan tersebut terjual $2.17 juta dalam lelang Christie Hong Kong pada 28 Maret 2026 atau sekitar Rp34 miliar. Harga tersebut melampaui rekor sebelumnya melalui karya Light for the Layers pada tahun 2025 yang dibuat pada tahun 2012 dengan cat minyak lukisan berukuran 150 x 125 cm itu telah berpindah ke pemilikan beberapa kali. Christine Ajo juga dikenal sebagai seniman kontemporer yang mengeksplorasi kecemasan, emosi, dan pengalaman psikologis manusia melalui pendekatan abstrak yang ekspresif. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Indonesia dinilai menjadi pasar potensial pengembangan teknologi robot humanoid seiring ekspansi AI Moga Robotics ke berbagai negara. Salah satu produknya adalah Morni telah diterapkan dalam berbagai skenario nyata termasuk jaringan dealer otomotif Indonesia. AI Moga juga menilai Morni berpeluang digunakan di sektor retail, kesehatan, layanan publik, serta operasional yang membutuhkan interaksi pada manusia.

Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili Kabupaten Jambur Tugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Naura di hari Minggu ini yang bakalan nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Pastinya kita bakalan seru-seruan bareng ya, dengan berbagai macam informasi pilihan yang udah aku sortir untuk kamu teman Pro 2 ya, untuk memulai hari kamu gitu dengan info-info yang pastinya insightful banget teman Pro 2. Selain itu juga udah aku siapin playlist yang seru banget teman Pro 2, yang pastinya pagi hari ini bikin kamu auto nyanyi dan juga joget tuh. Tapi kalau kamu juga pengin dengerin lagu favorit kamu teman Pro 2, boleh banget langsung request aja di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, kamu bisa langsung komen aja di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: It's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang belakangan ini main ke mall terus lihat kayaknya di mall nih ada event deh, tapi masih bingung nih event apa sih sebenarnya gitu kan. Iya teman Pro 2 benar banget ya. Itu tuh sebenarnya event travel yang diadain sama Garuda teman Pro 2 ya, yang dikenal sebagai Garuda Indonesia Travel Fair GATF 2026 teman Pro 2. Jadi ini emang menjadi salah satu bentuk promosi Garuda juga untuk mengenalkan destinasi-destinasi yang ada di Palembang, dan juga ini untuk penjualan promosi-promosi tiket mereka ya, yang untuk penerbangan di nasional dan juga internasional teman Pro 2. Tapi selain menjadi ajang promosi, kegiatan ini juga menjadi ruang strategis untuk mempertemukan masyarakat dengan beragam pilihan destinasi wisata, sekaligus memperluas konektivitas antar daerah teman Pro 2. Dan dalam kegiatan tersebut, Garuda Indonesia juga menghadirkan sekitar 390.000 kursi penerbangan dengan harga khusus untuk perjalanan domestik maupun internasional. Keren ya. Jadi tahun 2026 ini GATF juga dilaksanakan serentak di 7 kota teman Pro 2, ya ini Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Bali, Makassar, dan juga Jayapura tuh. Jadi ini kegiatannya berlangsung sampai hari ini aja teman Pro 2, dari tanggal 29 kemarin. Jadi untuk kamu yang pengen ngunjungin booth-boothnya, mungkin bisa langsung datang ke Mall Palembang, Indah Mall di kota Palembang ya teman Pro 2. Dan pembukaan acara ini juga didatangi langsung oleh asisten 3 bidang administrasi umum pemerintah kota Palembang, yaitu Ahmad Bastari teman Pro 2, yang dia tuh menyambut bahwa pelaksanaan Garuda Indonesia Travel Fair ini sangat-sangat bermanfaat banget untuk sektor pariwisata di kota Palembang juga teman Pro 2. Karena kata dia sih kota Palembang tuh punya potensi wisata yang terus bisa dikembangkan teman Pro 2 ya. Karena di Palembang tuh banyak banget wisata kulinernya, wisata sungai, hingga berbagai kegiatan event yang emang mampu menarik kunjungan wisatawan juga. Jadi keberadaan kayak Jembatan Musi, Jembatan Ampera gitu teman Pro 2 ya. Terus juga ada kawasan heritage, kekayaan kuliner kayak pempek, serta beragam produk UMKM dan ekonomi kreatif itu emang menjadi modal penting dalam memperkuat daya tarik Palembang sebagai destinasi wisata juga teman Pro 2. Jadi melalui kegiatan ini Pemkot Palembang juga berharap semakin banyak masyarakat melakukan perjalanan wisata, sekaligus memperluas promosi destinasi Palembang dan Sumatera Selatan kepada masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara. So, masih nuansa-nuansanya ini teman Pro 2 ya. Semoga nanti kamu punya uangnya nih untuk jalan-jalan ke luar negeri ataupun di dalam negeri ya teman Pro 2 nih. Makanya kerja-kerja terus nih kita harus ya. Supaya bisa jalan-jalan teman Pro 2. Tapi kalau kamu belum bisa jalan-jalan untuk sekarang teman Pro 2, aku ajak jalan-jalan dulu bareng Marherel Hilal. This is Keliling.

0: pagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. It's alright dari Unity, teman Pro 2 yang mungkin kemarin kamu lagi gak baik-baik aja. Terus apa ya, rencana kamu tuh gak berjalan sesuai dengan rencana kamu, teman Pro 2. Dan itu bikin kamu kecewa. It's alright, kayak kata Unity tadi, teman Pro 2, masih ada hari esok gitu kan. Dan hari ini jadi hari baru untuk kamu, teman Pro 2. Pastinya semangat terus ya menghadapi hari yang gonjang-ganjing ini. Tapi teman Pro 2 ya, sebelum memulai hari pastinya tuh paling wajib minum kayak kopi atau matcha dulu gak sih teman Pro 2 ya. Itu tuh jadi kayak apa ya, semacam boost energi juga gitu pagi-pagi teman Pro 2 ya. Secara gak langsung bisa bikin auto happy dan auto melek juga untuk kegiatan gitu teman Pro 2. Karena emang dua minuman ini tuh punya kafeinnya masing-masing gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang kayak aku bilang tadi, jadi kalau kamu minum kopi atau matcha pagi-pagi wajar aja kalau langsung melek gitu teman Pro 2. Tapi nih kalau ngomongin dua minuman ini teman Pro 2, kayaknya mostly kayak ada gender base-nya juga enggak sih kedua minuman ini teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin kopi tuh identik banget sama cowok-cowok, kalau ngomongin matcha tuh identik banget sama ciwi-ciwi gitu teman Pro 2. Nah, jadi penasaran enggak sih kenapa nih matcha tuh identik banget sama cewek gitu teman Pro 2? Padahal matcha kan minuman yang kayaknya ya normal-normal aja gitu ya kan. Tapi kalau pesan matcha apalagi cowok yang mesen tuh kayaknya aneh gitu ya kan. Tapi sebenarnya itu teman Pro 2 ya, ternyata itu ada alasannya juga gitu kenapa cewek-cewek tuh lebih cocok sama matcha gitu kepanding cowok. Karena kalau aku baca-baca dari beberapa artikel teman Pro 2 ya, kalau katanya matcha itu tuh disebut memiliki pelepasan kafein yang lebih bertahap dibandingkan efek kopi yang terasa lebih cepat. Jadi emang lebih cocok untuk cewek gitu teman Pro 2. Dan dari kesehatan hormon dan kestabilan energi juga, itu tuh ngebuat matcha tuh lebih cocok untuk cewek gitu. Dan matcha itu juga mengandung antioksidan termasuk katekin dan juga EGCG teman Pro 2 yang menjadi salah satu daya tarik matcha juga gitu. Tuh, jadi matcha tuh emang cocok juga untuk orang-orang yang punya penyakit perut gitu teman Pro 2 ya, apalagi perutnya sensitif gitu kan. Jadi cocok banget minum matcha karena matcha itu tuh gak se-strong kopi gitu teman Pro 2 ya. Jadi kan biasa penyakit kayak asam lambung tuh juga banyak terjadi di cewek gitu kan, karena mungkin malas makan gitu teman Pro 2. Jadi emang cocok banget minumnya minum matcha gitu. Jadi untuk kamu juga sebenarnya kalau ngomongin gender di minuman tuh gak ada ya teman Pro 2. In the end of the day dua-duanya juga punya manfaat masing-masing gitu. Tapi untuk perempuan ya, jadi lebih cocok aja karena beberapa hormon mungkin punya konektivitas sama matcha tadi gitu teman Pro 2 ya. Tapi in the end of the day kalau kamu cowok juga hobinya minum matcha ya gak apa-apa teman Pro 2 ya. Jangan gara-gara kayaknya aku ngomong matcha tuh biasanya identik sama cewek-cewek kamu jadi malu gitu minum matcha. No ya, tetap pede aja gitu teman Pro 2. Kalau kamu suka ya minum, kalau kamu gak suka ya jangan diminum gitu. Sesimpel itu aja ya teman Pro 2. Tapi tetap ingat minumnya jangan berlebihan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.